Rock Your Day with Rock in Life. Everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Indonesia juara. Asik banget. Deg-degan sih semalam jujur ya rockstars. Sampai dengan adu penalti. Ah keren. Akhirnya timnas Indonesia yang biasanya atau mungkin selama ini harus puas sebagai runner up, kita bisa menjadi juara pertama. Mari kita rayakan rockstars. Mari kita bersenang-senang. Kita puterin lagu-lagu enak nih. Sambil gua spill juga beberapa lagu yang akan gua putarkan yang akan jadi playlist lo di jam 6 sampai jam 7. Ken saking semangatnya sampai salah nih. Jam 7 sampai dengan jam 8 nih rockstars.

Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Boleh nih untuk para timnas, pemain-pemain timnas ya kan. Setelah juara waktunya liburan dong. Barangkali minta dong ke bapak kemarin kan ngasih medali juga, ngasih piala. Minta bonus pak, bener gak sih?

Rockstar. Semoga hari ini bertemu dengan orang-orang yang baik ya, yang ada di sisi lo, Rockstars. Dilanjut lagi sama Olivia Rodrigo with Drop Dead. Jadi buat lo juga Rockstars yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang mau request lagu boleh banget gue buka nih di 0815-1987-6876. Kita bikin asik GMR pagi hari ini barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9. Tapi sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu nih dari Shawn Mendes with In My Blood. Enjoy!

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: I'm that, yeah. Been that, still that.

Rock Your Day with the Rock in Life. Where everyone can be rockstar. Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. Gue mau nyapa-nyapa dulu nih buat para rockstars. Buat para rockstars gak tuh? Ada Novita juga. Hai, selamat pagi Novita, yang sudah kayaknya mau siap-siap untuk berangkat kerja atau mungkin sudah di tempat kerja ya. Selamat pagi, terima kasih sudah absen-absen. Mau enjoy lagunya di GMHR pagi hari ini. Ada Kuang juga nih, yang lagi request The Offspring, Pretty Fly. Terus juga ada Kucing Chat-Chat. Nah, ini yang nonton di TikToknya The Rockin' Live Rockstars. Selamat pagi guys, selamat pagi, semoga hari ini membahagiakan. Iya dong, Indonesia kan habis menang. Kalau udah habis juara dan juga menang, waktunya apa? Belanja. Karena dikit lagi kan 10-10 nih Rockstars. Ya kali, ada gak yang udah mulai masuk-masukin ke keranjang? tapi ada sebuah studi loh yang ngomong ya, ini ada sebuah riset yang diterbitkan di Journal of Consumer Psychology. Mereka menemukan kalau ternyata aktivitas kayak milih-milih barang, membandingkan harga, sampai masukin ke keranjang ini ya, bisa memberikan rasa kendali atau sense of control. Jadi aktivitas ini dihubungkan sama pelepasan dopamin dalam jumlah kecil yang bisa membantu meredakan rasa cemas atau bosan untuk sementara waktu. Ya, bahkan tanpa keluar uang sepeser pun. Jadi hobi masuk-masukin barang ke keranjang, walaupun lo gak check out dan gak beli, ternyata terbukti bisa mengurangi stres. Coba, mau dicoba gak? Ini sebuah cara, sebuah saran gimana caranya membohongi diri sendiri. Mau dicoba Rockstar? Silakan.

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Olivia Rodrigo drop dead. Dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Kayaknya di minggu ini, paling enggak dari weekend kemarin sampai dengan di hari Senin kemarin, ya, yeah, yang jersey merah lagi berpihak, lagi di pihak Dewi Fortuna kayaknya. Bukan cuma Indonesia, tapi Ferrari alias Tifosi juga memberikan sebuah pertunjukan balapan yang luar

4. Gila keren banget Rockstars. Walaupun sebetulnya tetap aja Ferrari tetap chaos di awal pakai ban soft. Bahkan di momen seorang Hamilton juara, bukan juara ya, dapat podium di nomor 3, tim yang ngasih semangat, kasih selamat, tapi tetap bilang di akhir-akhirnya. Ya semoga bisa jadi pelajaran buat kita ya. Kita bisa bikin strategi yang lebih bagus lagi. Secara sarkasnya sih begitu Rockstars. Coba gimana buat lo nih yang memang juga suka nonton Formula One, gimana pendapat lo untuk Tifosi Rockstars? Kayaknya memang banyak banget pembalap-pembalap hebat di sana, tapi tidak dapat support system yang tepat gitu kan ya. Memang boleh timnya legend, tapi janganlah ya terlena dengan masa lalu ya ngasih Rockstars.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: TRL. We play you the song you sing.

Oke, okay, with the rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue, Anton Pradana, sampai dengan jam 9 nanti. Gue mau nyapa-nyapa dulu nih rockstars. Buat lo ya, yang mungkin di pagi hari ini sedang perjalanan menuju ke kantor, selamat bekerja ya. Ini sudah banyak yang menemani gue di TikToknya The Rockin' Life. Banyak juga yang request lagu. Buat yang mau request boleh banget nih di 0815 1987 6876. By the way rockstars, pagi ini ada kabar yang bikin gue bangun tidur langsung semangat. Ya kan, sebenarnya ini semangat tuh dari semalam sih. Karena timnas Indonesia ini akhirnya keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Thailand di partai final. Akhirnya menang dari adu drama penaltinya ini 4-2 Rockstars. Ya, setelah akhirnya kedua tim ini bermain imbang 2 sama ya sampai dengan extra time. Gokil sih, seru nih. Seru asli. Jadi pertandingannya emang penuh dengan drama, bisa gol-gol di akhir-akhir. Ini benar-benar baru bisa dinamakan yang namanya final ya Rockstars. Dan beberapa pemain juga gila, gokil, gue respect banget. Walaupun mereka di babak kedua masuk ke extra time, udah kelihatan pada capek ya jujur. Tapi untungnya Dei Fortuna masih berpihak sama kita. Ya kan? Akhirnya di saat adu penalti kita menang, ya kan? Dan gelar ini jadi momen bersejarah buat sepak bola Indonesia karena akhirnya Garuda berhasil membawa pulang trofi dari ajang Asia Tenggara. Gak heran ya kalau media sosial langsung dipenuhi sama We Are The Champion dari masyarakat Indonesia. Jadi rockstar, siapa yang semalam ikut begadang dan nonton sampai dengan adu penalti? Nah, boleh kali dicerita-ceritain ke gua, silakan ya. Yang mau cerita-cerita ke gua silakan rockstars. Dan pastinya buat kamu-kamu semua nih ya yang ingin memperjuangkan seorang supporter timnas Indonesia, mungkin bisa dibilang enggak main-main ya rockstars. Ada Nasirun rela naik motor dari Lampung ke Jakarta demi nonton langsung pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 ya kan, antara Indonesia dan juga Thailand di Stadion GBK pastinya. Tapi sayangnya setelah menempuh perjalanan sejauh itu, Nasirun justru gagal masuk ke Stadion GBK untuk nonton pertandingan itu. Padahal antusiasme supporternya sih luar biasa ya, puluhan ribu penonton itu sudah memadati stadion juga. Dan kisah Nasirun ini juga jadi gambaran betapa besarnya perjuangan sebagai supporter untuk bisa mendukung timnas secara langsung. Rela menempuh perjalanan jauh tapi ujung-ujungnya gak bisa masuk ke stadion. Kalau Rockstars nih ada di posisi Nasirun, masih bakal rela perjalanan sejauh itu atau enggak nih Rockstars? Gue bertanya, apakah lu masih rela atau enggak? Nih, sekarang nih Rockstars ya, coba gue pengen tanya ke lu Rockstars. Kira-kira ya, kira-kira buat lo yang hari ini mungkin nih dalam keadaan yang masih agak-agak ngantuk ya kan, karena kebiasaan ya, lo memang adalah orang-orang yang terbiasa untuk tidur cepat, tapi karena bola lo akhirnya tidurnya agak malam. Nah, walaupun sebetulnya kemarin malamnya juga gak malam-malam banget, tapi lo terbiasa jam 9 udah tidur, tapi sekarang malah ya agak maleman dikit karena euforia. Dan semalam juga di Bundaran HI, gila, rame banget rockstar, gila ya. Jadi buat hari ini, buat lo yang pagi-pagi hari ini sudah dalam keadaan mungkin fresh, gue pengen nanya buat lo apa kabar hari ini. Yang mungkin masih di jalan, hati-hati, tetap fokus. Semoga perjalanan lo hari ini sampai di tujuan dengan selamat. Tapi pernah gak sih lo mendengarkan lagu terus tiba-tiba keinget sama seseorang rockstars? Nah, coba buat lo yang mungkin punya memori tentang lagu terus keinget sama seseorang, boleh diceritakan di 0815 1987 6876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rockin' Day with the Rockin' Life, where everyone can be rock star. Tadi gue sudah memutarkan lagu, ini requestnya siapa? Tadi gue lupa. Banyak banget yang request. Intinya dia memutarkan, dia pengen request Dalam Cintamu, Indra Lesmana dan juga Nania. Ini lagu yang punya memori banget buat gue, Rockstars. Gue itu mengingat lagu ini tuh di jalanan di Surabaya dulu waktu tahun 2000-an, ya kan. Gue masih kecil, gue dipangku sama nyokap tuh, keliling jalan-jalan area Delta. Ya kalau mungkin lo orang Surabaya pasti tahu Delta Plaza, Damon Castle dan lain sebagainya. Terus juga Bambu Runcing, kalau dulu ada Tunjungan Plaza. Tuh indahnya kota Surabaya di tahun 2000-an, dimana jauh dari kata macet deh. Masih belum ada macet ya, walaupun juga belum semodern sekarang, tapi sangat menyenangkan. Nah kalau buat lo nih, coba lo pikirkan satu lagu yang begitu diputar itu langsung bikin lo inget sama, mungkin sama seseorang, Rockstar. Kalau kayak gue kan tadi ingetnya adalah nyokap gue ya, gitu. Gak harus lagu yang pernah dia kasih atau mungkin dikasih sama seseorang. Bisa aja karena dulu sering dengerin bareng, pernah diputar pas ada kejadian tertentu. Atau mungkin liriknya tuh terasa relate sama hubungan lo sama orang, seseorang, boleh juga. Dan yang mungkin lucunya kadang bertahun-tahun kemudian lagunya masih bisa bikin kita tuh langsung inget orangnya. Nah, lo punya pengalaman nyimpen seseorang di lagu apa enggak nih, Rockstars? Biasanya menyimpan orang di lagu itu juga bukan karena sengaja, tapi emang rasanya aja gitu loh ya. Rasanya tuh emang seperti itu, Rockstars. Jadi coba kirim mungkin di WhatsApp ya, ada lagu apa dan ceritanya bersama orang itu seperti apa di 0815-1987686. Aduh, 0815-1987686. Mau WhatsApp teks boleh, voice juga boleh. Silakan. Gua tungguin, Rockstars.
2: Your Morning Companion. GMH.

0: Rock your day with the rock. Hit life and everyone can be rockstar. Lisa Sawadiga.
1: Masih pastinya kita lanjutkan sampai dengan jam 9 Rockstars. Dan gue masih ngobrolin nih tentang lo punya pengalaman menyimpan seseorang di lagu atau enggak. Nah, lagunya itu apa? Kalau tadi kan gue udah bilang nih, Sedalam Cintamu dari Indra Lesmana itu mempunyai arti yang besar. Gak harus tentang orang lain, itu tentang percintaan, tentang keluarga juga boleh kok Rockstars. Ya kan, kehidupan tuh gak cuman percintaan antar dua pasangan aja, sama orang tua boleh, keluarga, sahabat, ya kan. Dan terima kasih pagi hari ini gue menyapa-nyapa dulu nih buat yang sudah request-request, ya. Ada Hey Food di yang request lewat TikTok, juga ada siapa lagi nih? Ada Ian dan beberapa, ada Now lagi request katanya Olivia Rodrigo yang The Cure. Boleh, nanti kita putarkan ya. Selama ada di playlist pasti gua puterin Rockstars. Tapi kita lanjut lagi nih. Boleh yang di TikTok boleh dong ikutan juga topik hari ini. Lo pernah menyimpan lagu untuk seseorang enggak? Iya kan? Dan lagunya itu apa, lo ceritakan fasenya atau mungkin momennya boleh. Tapi yang pasti sudah masuk di WhatsApp ada Nadir. Kalau gue denger Playdate dari Melanie Martinez, selalu ingat waktu di mana tahun 2020 pas COVID-19. Gue masih SMA terus sekolah online, jadi gak bisa ketemu teman-teman sekolah. Ya paling mabar game. Pokoknya kalau denger lagu itu nostalgia pas zaman COVID-19. Gua COVID-19 itu memang apa ya? Gua itu di masa fase COVID-19 itu gua fase di mana gua kehilangan dan juga gua mendapatkan, Ci. Nah, gila keren enggak? Keren enggak kata-kata gua? Jadi gua di COVID-19 itu gua putus sama mantan pacar, tapi gua sekaligus dapat pekerjaan yang gua idam-idamkan. Nah, kadang emang ya, Tuhan itu memberikan, tapi kita harus kehilangan dulu. Itu kata-kata gue hari ini. Ada juga Aditya. Gue kalau denger You're Still the One dari James Arthur, langsung inget orang tua gue. Dulu waktu kecil sering diputar di rumah. Jadi sampai sekarang kalau denger lagu itu rasanya langsung kayak balik ke rumah. Wah, emang bener sih, karena rumah itu selalu punya memori ya. Ketemu orang tua, dimasakin ibu, mama gitu kan ya. Ketemu juga sama bokap, ada ade juga bisa. Kalau lu kakak, lu pasti suka banget rese sama ade tuh, seru sih kalau menurut gua ya Rockstars ya. Lanjut lagi nih. Terus yang pasti buat para apa ya, bisa dibilang untuk para galauers itu lebih cocok sih. Lagu itu selalu ada momentumnya, selalu mendramatisir. Tapi kadang mendramatisir sebuah momen tuh menyenangkan kok Rockstars. Ternyata musik itu ternyata bukan sekedar cuman bunyi yang kita dengerin doang, tapi sebuah lagu itu akan keras sesuai dengan emosi kita di saat kita sedang merasakan emosi, ya kan, yang kita alamin. Otak tuh menghubungkan lagu dengan momen. Jadi ketika lagu itu didengarkan di suatu hari, kenangan dan juga momen itu muncul. Nah, kalau menurut RR ini, musik ini punya hubungan yang kuat sama pusat memori di otak. Nadanya, iramanya, liriknya ini bisa memicu memori yang tersimpan dalam jangka panjang. Makanya, sebuah lagu itu bisa kerasa kayak ada soundtracknya dari fase tertentu dalam hidup kita. Dan orang yang kita ingat itu lewat sebuah lagu gak selalu mantan. Ada temen, ada keluarga, dan semuanya. Makanya, gue pengen nanya dan masih gue tunggu lo nyimpen pengalaman seseorang di lagu itu apa dan lagunya apa. Di 0815 1987 6876.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Roger David The Rock in life and everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. Jizo and Zen Malik Rockstars Eyes Close. Apakah kamu menutup matamu pagi hari ini? Masih ngantuk banget nih kayaknya. Biar gak ngantuk makanya ikutan ngobrol lah sama gue Rockstars. Coba diingat-ingat, apakah lo itu pernah ya, apakah lo itu pernah memberikan atau memasukkan orang dalam sebuah lagu gitu. Lo punya cerita di sebuah lagu yang mengingatkan lo dengan seseorang. Entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu teman, atau mungkin kantor, gak tahu ya kan. Nah hari ini sudah ada yang bergabung nih lewat telepon juga. Ada Uci. Halo Uci.
1: Halo. Halo Kak.
0: Hai Uci, coba kamu katanya mau menceritakan, katanya punya pengalaman memasukkan lagu untuk seseorang. Jadi orang itu kalau masukin ke dalam lagu, lagunya lagu apa dan ceritanya kayak gimana?
1: Aduh, aku kayak sedih banget sih jujur, karena aku kalau putar lagu itu pasti aku inget dia terus. Aku nyimpan seseorang di lagu Mandarin, by the way.
0: Oh, siapakah yang kamu simpan kalau boleh tahu, dan momen apa itu yang kamu bawa, momennya seperti apa yang bawa kamu sama lagu Mandarin itu?
1: Iya, pasangan aku sih, sampai sekarang kan kita masih LDR, dia ada di Malaysia.
0: Cakep gitu. Malaysia kah?
1: Bukan, dia sebenarnya asli Chinese kok.
0: Oh, asli ya. Tapi Indonesia, Cindo, Cindo.
1: Yes, Cindo, betul.
0: Oke, tapi dia LDR. LDR-nya karena kuliah atau karena apa?
1: Dia karena kerja, dia kantor di sana. Kantor pusatnya di sana. Dia kebetulan punya kantor. Dia, apa ya, punya kantor sebuah game gitu. Mm-hmm. Jadi kantornya juga ada di sana juga. Jadi dia harus moving selalu.
0: Oke, kamu udah berapa lama pacaran sama dia dan LDR-nya berapa lama?
1: LDR-nya per 2 minggu sih kan, dia kadang ke Indo juga.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: Tapi kamu tahu lagunya enggak, Kak?
0: Pernah tahu. Cuman enggak hafal sih, bukan yang hafal itu enggak sih.
1: Oh iya, kamu enggak sih.
0: Iya ya. Nah, kamu berarti sering dengerin lagu itu akan selalu ada di top list lagu yang kamu putar.
1: Yes, betul banget kamu, Kak.
0: Oke. Semangat deh para pejuang LDR. Aku pun juga mantan pejuang LDR juga. Berat. Pejuang LDR tuh berat tantangannya, ya kan?
1: Yang banget.
0: Yang sayang di mana, kadang juaranya yang mana. Iya enggak, tuh kan? Susah menahan sayangnya yang hatinya di mana, tapi pemenangnya yang paling dekat dianya gitu loh.
1: Aku no comment ya.
0: Tapi gini, berapa lama sorry kau LDR?
1: Mungkin udah baru satu tahunan doang sih. Cuman aku ngerasa banget buat LDR tuh kayak diuji banget buat hubungan kita.
0: Oke, total LDR-annya, total pacarannya berapa lama?
1: 1 tahun, karena emang 1 tahun itu emang dia udah emang kebiasaannya gitu loh. Kan kerja.
0: Oke, apa yang membuat kamu kayak LDR aja deh, gak apa-apa gitu?
1: Soalnya dia punya privilege yang kasih ke aku tuh beda. Treat aku tuh like a princess gitu loh.
0: Oh gitu. Ya. Emang laki-laki tuh bahaya, laki-laki tuh.
1: Apalagi kalau kita kencang.
0: Nah itu kan udah Malaysia. Yang penting selama donatur boleh ngatur ya kan. Oke, kalau gitu terima kasih Ucu udah cerita-cerita hari ini. Ya, semoga LDR-nya lancar. Nanti mungkin kamu rencana mau pindah ke Malaysia juga?
1: Mungkin ada rencana sih untuk temenin dia kerja.
0: Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting mah jelas gitu kan ya mau kemana.
1: Iya benar, udah dikenalin keluarga juga kan. Jadi kayak, udahlah kenapa enggak.
0: Coba kalau aku boleh saran sih. Jangan suka tiba-tiba kasih surprise. Jangan. Enggak, soalnya takutnya waktu kamu kasih surprise dia enggak ada di rumah gitu loh. Dia lagi kerja kan, kamu enggak tahu.
1: Benar-benar.
0: Ya, sih.
1: Aku tahu jadwalnya. Dia tuh per 2 minggu pasti tiba-tiba kalau misalnya dia ngechat aku pasti dia udah di Jakarta.
0: Oh gitu. Nah, enggak apa-apa kalau dia yang kasih, kalau kamu kasih jangan. Bahaya. Apalagi kan dia orangnya baik, duitnya banyak, jangan. Demi iya. Demi kelancaran hubungan kamu sih aku sarankan jangan.
1: Yes,
0: benar. Oke, Oji, thank you ya. Semangat LDR-annya, semoga bisa apa ya, mendapatkan apa yang sesuai diharapkan gitu.
1: Amin.
0: Amin. Oke, kita lanjut lagi buat yang masuk di WhatsApp nih Rockstars. Ini siapakah namanya? Sorry, bentar, gue cari dulu. Ada Novita Gadru namanya ya. Dia bilang gini, Rockstars. Bentar, ada nih sekaligus mau request lagu Hold On. Nah, dia bilang keinget momennya pertama mendengarkan The Rockin' Live. Jadi lagunya Hold On ini adalah lagu pertama dia mendengarkan The Rockin' Live. Katanya begitu, Rockstars. Juga ada satu lagi nih yang tidak ada namanya, gue gak tahu nih, nomor doang, Rockstars. Dia bilang, kalau gue Atlantis dari si Fred, gara-gara dulu pernah dighosting sama Crush. Terus entah kenapa lagu ini jadi soundtrack masa galau gue. Jadi setiap denger langsung keinget. Aduh, kasian banget. Gak apa-apa. Ya yang namanya kesalahan itu harus diingat-ingat biar kedepannya itu baik-baik aja, Rockstars. Ya ternyata musik memang bisa jadi semacam penyimpan memori ya. Satu lagi, bisa membawa kita kembali ke orang atau mungkin ke tempat suasana tertentu. Jadi sekarang lu coba masukin playlist lo. Siapa tahu ada satu lagu yang bisa diputer langsung bikin keinget seseorang. Nah, terima kasih Rockstars yang sudah bergabung untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih banyak. Semoga hari ini menyenangkan buat lo. Di hari Selasa kita lanjut lagi lagu-lagu enak ya.

In life with everyone can be rockstar. Kelani Folded, this is my song for today, rockstars. Tapi sebelum gue menutup hari ini, ada sebuah WhatsApp yang masuk ya dari Adelia. Dia ingin melanjutkan obrolan yang tadi, rockstars, ya, tentang apakah lo pernah memasukkan seseorang di dalam sebuah lagu gitu kan ya. Nah, dia bilang, halo kak, ada lagu yang paling teringat bahkan jadi trauma, tapi sekarang udah santai. Judulnya Fall in Love Alone. Jadi saat itu gue diblok sama mantan gue. Posisinya masih pacaran di saat itu. Gak tau kenapa, emang posisinya lagi berantem aja. Tapi anehnya second akun gue gak diblok. Akhirnya karena gue cegil, gue bukain ya followersnya dia semuanya. Sampai akhirnya ada cewek yang ngupload muka dia pakai lagu itu. Nah, langsung tremor pas tahu diselingkuhin, tapi nggak dikasih tahu ya lagu apa ya. Ya udah deh, sebulan awal kayak nggak mau denger lagu itu dan selalu nyesek, tapi sekarang kayaknya aman. Soalnya gue juga udah punya cowok lagi, doain langgeng dan bisa sampai pelaminan. Amin, Adelia, amin. Yang namanya kehilangan pasti akan mendapatkan. Udah, kata-kata gue hari ini adalah kita itu bisa mendapatkan suatu hal yang besar kalau kita udah kehilangan. Hitung-hitung agak tumbal-tumbal dikit lah ya. Harus merelakan dulu, ya kan? Gimana cara lo mengisi gelas dengan menu yang lebih enak kalau gelas lo masih banyak, masih ada isinya gitu loh, rockstar. Ya itu ya gitulah. Gue bukan motivator, tapi intinya gitu. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Thank you, rockstars.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
4: Rockin' Health.
5: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: TRL. We play you the song

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.
3: Can't you stay? Don't even fall.
2: We give what you want.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #MandalikaIndonesia.
5: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
6: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
7: Kalau gak cocok ya iya.
6: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
7: Ya 2-3 bulan lah.
6: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
7: lah iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
8: iya,
7: lagi.
8: Lu makanya habis gagal
7: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
6: Ya di blok.
5: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang kali ini hadir kembali buat temenin semua rockstars di luar sana. Kita santai sedikit sambil nikmatin beberapa lagu yang udah gue siapin. So stick around with me sampai dengan jam 1 siang nanti.

Masih barengan Aryo Astungkoro di TRL The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Gue yakin banget banyak di antara kita di jam-jam segini atau sepanjang hari ini deh akan memiliki mata yang berat tetapi senyum yang ringan. Lo kebayang Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Kayak semua orang pada sumringah banget di hari ini. Sesumringah juga para pemain-pemain lainnya juga yang sekarang ini merasa kayak kemenangan sudah di tangan, maka aduh kayaknya bisa istirahat sebentar. Namun tidak untuk dua pemain timnas Indonesia, Kevin Dix dan juga Joey Palupesi. Kenapa? Soalnya mereka setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, katanya sih mereka langsung naik ke mobil yang berbeda, terpisah dari mobil-mobil lainnya, gitu katanya. Nah, kalau ditanya kenapa, karena mereka tuh langsung bertolak ke Eropa. Kevin Dix menuju ke Jerman bareng sama Borussia Mönchengladbach, ya. Sedangkan Palupesi sendiri mengarah ke Belgia buat kembali bermain di klubnya Lommel SK. Usut punya usut, ternyata memang dari Gladbach dan juga Lommel sendiri, dua tim ini bakal melakoni tanding di akhir pekan ini. Gladbach bakal jumpa Köln di hari Minggu 11 Oktober dan Lommel bersua SK Beveren ya, satu hari sebelumnya tanggal 10. Iya benar. Jadi emang bisa dikatakan kalau mereka kayaknya enggak bisa istirahat karena mereka harus bermain kembali di timnya masing-masing. Well, terlepas dari itu semuanya, kita berhak untuk mengucapkan congratulations dan terima kasih kepada Timnas Indonesia yang semalam sudah mengharumkan nama Indonesia.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

Live the Rock and Life with Aryo Astungkoro, only on TURL The Office. Sampai dengan jam 1 siang nanti, gue masih bakal temenin lo semuanya dengan berbagai macam informasi, termasuk juga gosip ya. Kali ini gosipnya gak jauh-jauh lah, masih dari pertandingan semalam yang menyisakan pertanyaan yang cukup besar. Apakah ini sebuah konfirmasi resmi akan adanya hubungan antara Baila dan juga Jenner? Enggak ya, ini bukan Bruce Jenner, bukan. Tapi ini adalah Ivar Jenner ya. Lagi rame banget diberitain gara-gara dispil sama sahabatnya sendiri, siapa lagi kalau bukan Jennifer Hubner ya. Ada adegan di mana Ivar Jenner ngasih kiss bye sampai abis itu nyamperin Baila terus pelukan. Nah, ini kan kayak bikin pertanyaan baru. Apakah memang mereka benar-benar ada hubungan atau mereka hanya berteman saja? Kita enggak ada yang tahu. Tapi terlepas dari itu semuanya, kayaknya banyak warga Indonesia yang mengamini hubungan di antara mereka berdua. Atau gue pikir-pikir jangan-jangan sebenarnya udah di-spill dari lama sama Baila dengan lagunya Sudah Siap Belum?

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

semalam di FIFA ASEAN Cup 2026. Tapi sebenarnya yang menarik adalah karena beberapa hal perlu untuk di-highlight, seperti halnya pernyataan yang diberikan oleh seorang Elkan Bagot ya, yang bilang, menurut saya, kami baru saja menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Wedeh! Di momen ini gue setuju banget karena ya kita sudah haus sekali akan kemenangan. Terutama ketika kita melihat bahwa laga ini adalah laga dari agenda resminya FIFA ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini kemenangan yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau buat aku pribadi sih, aku hanya akan mengatakan menyala guys kepada rekan-rekan timnas. Dan tentunya ini mahkotamu King. Asik.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga

0: perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini masih kembali hadir menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Kali ini geger timeline gara-gara Lalala Fest ngelemparin kode halus ya. Ini kode tipis-tipis dengan visual misterius bertuliskan only have a couple minutes. Dan langsunglah banyak netizen yang wah, jangan-jangan yang dibawa kali ini Olivia Dean. Tapi menariknya ini bukan pertama kalinya Lalala Fest menebar racun soal datangannya sang penyanyi tersebut ya. Karena beberapa bulan lalu pas Helatan Festival berlangsung, mereka tuh sempat memajang teaser di layar raksasa area venue. Waktu itu cuplikan audio lagunya So Easy dan lirik yang diputar dan sukses bikin penonton yang hadir langsung freak out. Nah, uploadan foto terbaru ini makin memperkuat spekulasi kalau Lalala Fest emang lagi siap-siap nge-spill ya line up buat konser mendatang. Jadi kira-kira kalau misalnya Olivia Dean akan benar-benar hadir di Indonesia, lo bakal nonton gak nih Rockstars?

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masuk di jam berikutnya, gue masih ada informasi lain yang bakal gue bagiin. Jadi jangan kemana-mana, karena gue bakal ngobrol-ngobrol juga sama musisi Indonesia. Yang menarik, kali ini kayaknya gak cuma 1-2 orang, tapi ramean. Tetap barengan gue, Ariel Sungkoro di TRL The Office, sampai dengan jam 1 siang nanti.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Live the Rockin' Life with me, Aryo Astunggoro, yang hari ini masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office with the sound coming from Maroon 5 with Sugar. Nah, hari ini tuh sebenarnya there's something special, karena dari tadi jam 11 sudah dikasih tahu kalau kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Gak cuma sama satu, tapi gak sama-sama dua juga, tapi ada banyakan yang akan bergabung sama kita di sini untuk ngomongin kalau kadang perjalanan menuju satu tujuan itu memang tidak selalu dimulai dari tempat yang sama. Ada yang datang dengan mimpi yang berbeda, ada yang punya cerita masing-masing juga, but in the end, dipertemukan dalam satu perjalanan. Nah, ini juga nih yang jadi cerita di balik single terbaru Jakarta Moving All Stars, Senandung Gugusan Bintang. Dimana ini adalah lagu yang bercerita tentang orang-orang dengan mimpi dan latar berbeda yang akhirnya saling menemukan, bertumbuh, dan jadi support system satu sama lain. Hari ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal perjalanan Jakarta Moving All Stars dengan single terbarunya bareng sama Please Welcome. Ada Ranu di sini.
1: Halo.
0: Gila, gue ngomong aja merdu ya. Kesel deh.
1: Merdu ya.
0: Sirik gue. Kelihatan banget ya. Kemudian juga ada Barley.
2: Halo.
0: Nah, langsung di merdu-merdu itu. Mendadak beban.
1: Dia tenor, aku bass.
0: Oh, keren. Gila, gue gak tahu
1: langsung
0: lagi.
1: Langsung suara ya.
0: Oh, keren, keren. Nah, jadi beban nih. Ya. Buat yang ciwi-ciwi jadi beban. Kemudian ada Randif. Halo, bentar-bentar Randif, kayaknya nggak keluar suara, coba lagi.
3: Halo.
0: Bentar, ini yang mana nih?
1: Coba kayaknya, dari sini. Ah,
0: coba dari,
1: coba dari buat makan dari...
0: Gede banget soalnya.
3: Halo.
0: Ah, baru kedengeran, thank you banget. And then tentunya ada Nisa di sini.
4: Halo.
1: Oh, sopran
4: banget.
1: Kenapa tiba-tiba serius saya?
0: Iya. Suaranya bagus banget. Anyway, Randif, kayaknya kamu harus berbagi mic. Gak apa-apa ya.
1: Okay. Semangka ini besar.
0: Semangka itu bisa dibagi bersama ya. Welcome to TRL anyway.
5: Yeay. Hi everyone.
0: Untuk membuktikan kalau kalian ada benar-benar penyanyi yang bisa bersama-sama, boleh coba halo tapi bareng-bareng dengan berbagi pecah suara.
1: Oke. Okay.
0: Coba ya.
4: Iya. Oh. 1, 2, 3. Halo. Beneran pecah sih.
3: Kayak, halo.
6: Pecahnya gitu ya.
1: Coba sopran dulu.
0: Oke, boleh.
4: Hah? Halo.
2: Halo.
0: Terbukti ya, benar-benar pecah suara ya. Bagus. Tapi seru banget karena kalau selama ini kita tahu, kita kenal sama Jakarta Moving ya. Sekarang tiba-tiba ada Jakarta Moving All Stars.
4: Iya, ada All Stars-nya.
0: Nah, coba diceritain sedikit boleh nih, Karanu.
4: Jakarta Moving All Stars tuh adalah kita tuh tadinya kita adalah sebuah grup vokal yang orang-orangnya tuh diambil dari berbagai macam batch Jakarta Moving yang udah pernah ada gitu. Jadi dari kita tuh sekarang berapa batch ya?
3: 6, 7. Kamu angkatannya?
1: Iya, kalau nggak.
4: Iya, tuh kayaknya sudah 7 batch 7, ya, ya gitu. Nah, tapi kita
0: bahkan
4: tuh
0: dia aja udah lupa loh. Iya. Saking banyaknya soalnya, saking banyaknya.
4: Alhamdulillah ya, berarti rame ya orangnya. Dari 7 batch ini, nah satu-satu tuh kita ambilin beberapa kayak. Kebetulan di sini yang hadir di sini adalah kita orang-orang batch 3 semua.
1: Batch 3.
4: Iya.
1: CS 2017 hampir 1 dekade, Kak.
4: Wah. Iya, hampir 1 dekade kita bersama.
0: Benar. Jadi tapi kita enggak usah nanyain umur ya di sini ya.
4: Jangan.
0: Enggak usah.
1: Aku boleh kok, aku 21.
0: Oh.
3: Aku masih 18.
4: Lagi pula umur hanya angka.
0: Benar.
4: Iya, jadi yang lainnya ada yang dari batch 1, ada yang dari batch 4 gitu, macam-macam. Digabungin nih 10 orang, terus kayak ya udah deh kita bikin sebuah vokal grup gitu.
0: Sebentar, berarti harusnya ada 10 orang.
4: Ada 10.
0: Kenapa cuma berempat nih ke sini?
4: Kebetulan takutnya keroyokan ya.
3: Keroyokan di sini.
0: Benar. Kata Berli gini, Kak, mic Anda aja kurang. Mic Anda aja harus berbagi.
1: Untung
0: ada semangka ini. Jadi jangan ngadi-ngadi suruh 10 orang kesini. Studionya juga gak muat. Makasih ya Berli.
1: You're welcome.
0: Oh, jadi gitu. Jadi ini adalah dari base masing-masing yang dikumpulkan, kemudian dijadikan semacam vocal group.
4: Iya.
0: Tapi oke, vocal group di Indonesia let's say deh gitu, rata-rata 4 orang gitu kan. 10 orang tuh ribet gak sih? Ini kan udah sama kayak di Korea kan ibaratnya.
4: Wah, iya ya. Kalau di Korea kebanyakan berapa sih? 7, 9.
0: Ada 13 juga ada di Korea mah.
4: Oh, gitu.
3: Ada yang 13.
0: Ada.
4: Ada juga ya. Iya, kalau kita 10 tuh karena sebenarnya konsep yang diangkat adalah show choir gitu.
2: Okay.
4: Yang gak jauh-jauh dari teater musikal gitu. Jadi kayak gimana caranya dibikinin grup vokal tapi identitas musikalnya tetap ada ya. Jadi tetap bikinnya grup tapi konsepnya show choir, makanya kayak ramean banget.
3: Glee gitu, Glee.
2: Iya, kayak yeah, gitu. Tapi berarti ada koreonya gitu-gitu juga dong?
3: Ada.
1: Of course.
2: Asik.
1: Itu yang membedakan kita.
2: Sombongnya keluar. Of course. Itu membedakan kita.
1: Yes.
2: Iya kan?
4: Cari di situ kenapa disebut show choir?
1: Ada, kita doang.
2: Astaga. Takut banget. Ya. Sumpah takut banget. Bercanda ya.
1: Lu
2: mau
1: ya.
2: Ya lu di momen itu nonton kayak enggak ya, bercanda ya. Ya dibantu yuk. Iya, sedih anjem. Gue yakin tuh ada cubitan-cubitan di perut yang udah dibilang, diam, diam.
1: Mama-mama dong.
2: Mama. Eh, tapi gimana rasanya kemudian punya kesempatan untuk mengeksplorasi yang lebih lagi dari Jakarta Movie yang selama ini ada, kita juga kenal gitu ya. Sekarang kemudian menjadi ada All Stars ya.
3: Apa ya, karena kan orang-orang taunya Jakarta Movie kan oh bikin musikal nih gitu,
2: yes,
3: tiap
2: pagelaran
3: tahunnya
2: gitu ya.
3: Dan alhamdulillahnya ternyata banyak orang yang memang tahu Jakarta Jakarta Musikal kan, jadi Jakarta Movie sebagai oh yang suka bikin musikal nih di Jakarta gitu. Nah, Jakarta Movie tuh sebenarnya pengen lagi bikin banyak orang tertarik dengan musikal.
2: Okay.
3: Gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan kami ini. Jadi versi musiknya Jakarta Movie gitu. Jadi gimana caranya biar orang-orang oh siapa sih nih Jakarta Movie All Star, oh Jakarta Movie yang bikin musikal itu bukan sih gitu. Kayak oh sekarang mereka ada grup vokalnya gitu, kayak biar seru banget
7: melebar,
3: gitu
7: ya.
3: Iya, biar jadi
1: merambah
3: lebar
1: ke
3: gitu,
1: dunia musik.
3: Merambah ke dunia musik juga, industri musik.
2: Oke, tapi oke, ini aku membayangkan ya, apa yang berbeda kemudian dari Jakarta Movie dengan Jakarta Movie All Stars ini?
4: Yang membedakan sih, yang jelas kita kalau manggung nggak pakai cerita ya.
2: Oh, nggak ada ceritanya.
4: Nggak ada. Jadi kita benar-benar show aja, nyanyi lagu-lagu gitu. Karena pertama kali kita debut, asik debut. Itu tuh kita keluarin.
2: Trainingnya berapa lama kak? Kamu boleh tahu nggak?
4: Kita ngeluarin EP judulnya Putar Kembali. Itu isinya adalah kita recycle lagu-lagu legendary Indonesia. Betul. Gitu. Kayak Melompat Lebih Tinggi,
1: Pop
4: lagu Dewa,
1: gitu.
4: Pop 2000, lagu Fiera. Jadi yang kuinginkan itu.
2: Nah, itu di medley jadi, semuanya?
4: Enggak.
2: Satu-satu.
4: Itu keluar single satu-satu gitu.
2: Keren.
4: Jadi kalau manggung ya udah nyanyiin lagu-lagu itu gitu. Nah tapi yang awal mulanya kita berniat untuk memperluas pasar musikal ke pasar pop juga. Tapi ternyata ngelakuin ini di dunia pop juga kayak seru juga ya, kenapa gak dilanjutin aja. That's why kenapa kita akhirnya bikin single original sendiri gitu.
2: I see. Keluarlah si lagu Senandung
3: Usaha Bintang.
2: Berarti ini yang pertama lagu pertama kalian atau?
3: Original
1: songnya ini.
2: Gila, udah kayak JKT ya, ada original songnya ya. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah ya. Kita mau menggali lebih dalam nih, sampai akhirnya terpilih 10 orang ini dari banyaknya yang bergabung di Jakarta Movie tuh. Gimana ceritanya sih, apakah kemudian ada audisinya atau kalian kayak enggak, emang kita menonjol aja gitu kan. Wah, bisa jadi kita udah kayak wah
1: apakah
2: jangan gitu-gituin banget lah.
1: Til menonjol.
2: Nah, iya kan, betul iya. Sekali. Nah kita
4: kayaknya,
2: mau nanya
4: sebenarnya karena waktu itu yang kita dikumpulin kayak berapa ya, 12 atau 15 orang gitu ya.
3: Iya,
4: sama
3: sih,
4: kan Kanuya,
2: oke.
4: Sama Kanuya.
2: Dia lagi
4: dia
2: ya.
4: Memang kreatif ya. Daripada otak adalah Nuya. Mungkin kenapa juga orang-orang itu karena mungkin paling heboh sendiri ya. Jadi daripada heboh sendiri digabungin aja biar heboh bareng-bareng.
2: Oh,
4: gitu.
2: Jadi kehebohan ini ada fungsinya ya teman-teman
4: iya.
2: Ya. Oh bagus gitu. Lah, emang harus cerewet ya. Iya.
3: Udah tahu ya jadinya.
2: Udah paham. Dari kalian datang masuk sini juga udah paham ya.
1: Empat aja begini.
2: Nah, kebayang
4: ya, gimana 10 ya kalau datang.
2: Kalau 10 aku nggak punya kesempatan nanya ya. Karena akan ngomong sendiri.
4: Asli.
2: Dengan legowonya. Iya.
3: Sebenarnya juga kayak bisik banget.
2: Ngebagi juga ini siapa suara yang mana? Karena suaranya semua merdu.
4: Oh,
2: itu.
4: Alhamdulillah.
2: Itu dia. Tapi emang nggak ada audisinya? Karena kan pasti banyak dong orang-orang yang mau bergabung ke dalam this vocal group gitu.
4: Karena kita semua dari batch Jakarta Movie, jadi audisinya tuh pas audisi kita batch masuk.
2: Oh itu langsung
4: masuk batch masing-masing. Karena mau masuk musikal kan, jadi semua yang di situ pasti minimal bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting.
2: Gitu.
4: Jadi
2: lengkap
4: dari
2: banget tuh.
4: Dari stok itu aja kan dipilih beberapa orang untuk dijadiin All Stars gitu. Jadi menuju Jakarta Mirror All Stars ini nggak ada audisinya lagi gitu.
2: Oh, kirain tuh ada proses audisinya lagi di mana kalian harus bertempur satu sama lain untuk mendapatkan sih. Tahta itu ya.
1: Tahta.
2: Kamu we are family. Di momen ini kayak ya jiwa kekeluargaannya ada ya, alhamdulillah. Tapi 10 orang ketemu bareng tuh nggak gampang kan? Ada ribut-ribut, berantem-berantem, mungkin cakar-cakar, tampar-tampar.
3: Kalau
2: coba Nisa.
3: Nggak sebenarnya karena orangnya unik-unik.
2: Ngerti banget.
3: Jadi kita embrace aja. Dan toleransi.
2: Jadi kita bineka tunggal ika. Disitulah mewakili Indonesia kan. Keren banget. Iya, iya. Radif mungkin mau bersuara.
4: Ada problema apa yang dialami.
2: Iya, benar.
7: Apa ya, kita udah di titik yang fun fact, kita semua tuh udah menganggap kayak sepupu.
2: Oh,
7: kita kayak walaupun ada kekurangan atau bahkan kita suka ngata-ngatain masuk kanan keluar kiri gitu. Jadi enggak masuk hati banget sih, alhamdulillah.
1: Literally kayak sepupu kumpul lebaran gitu loh, Kak.
2: Iya.
7: Jadi ya segalanya sedih, marah apa-apa ya sharing-sharing juga.
3: Embrace aja lah.
2: Gitu. Ya karena sebenarnya ya maksudnya kalau ribut-ribut kecil seleksa gitu pasti ada. Tapi masalahnya adalah gimana cara kita mengkomunikasikan supaya kita tahu nih cari jalan tengahnya gimana. Betul. Gitu kan.
1: Betul, saling memahami.
2: Itulah. Tapi kan karena keunikan masing-masing tuh kadang-kadang susah buat dipahami, itu butuh proses kan.
3: Tapi kayaknya karena kita sering main bareng kali ya.
2: Karena berawal dari main
1: kan
2: bareng.
1: Kan udah hampir satu dekade, Kak.
4: Oh. Udah dari 2017.
1: Iya, 2017 apalagi.
2: Bener. Baru
1: kayak luar dalam sudah paham.
2: Iya. Kalau mau ribut juga di tahun pertama, tahun kedua. Kalau di tahun ke-10 masih ribut tuh kayak.
7: Ya udah aja.
2: Masa mau berantem.
1: Udah paham
2: betul. Antara paham sama terima aja. Mau gimana lagi, udah dibarengin nih.
3: Embrace aja.
2: Namanya
4: udah jadi apa? Udah sepupu, udah ya mau enggak mau deh.
2: Aduh, bener.
3: Serunya di situ ya.
2: Tapi kalau sepupu gini tuh berarti ya enggak bisa dideketin dong. Nah, ada kerasan enggak? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali ke satu ini. Tetap bersama kami mesti di insert enggak dong. Sabar dulu, tenang. Abis ini masih ada satu lagu dari Zed with Clarity yang bakal gue puterin. Jangan kemana-mana, stick around with us sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office with me, Aryo Astungkoro.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Well, this one is coming from Olivia Rodrigo with Drop That. Masih di TRL The Office barengan sama Rio Sungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan gue gak sendirian karena gue masih barengan sama Jakarta Moving All Star. Yeay. Sumpah, tadi seru banget ngobrol di belakang layar ya. Gara-gara gue ngobrolin tentang gimana caranya 10 orang ini bisa bareng-bareng. Kan tadi juga sempat ada pertanyaan menggantung. Berarti harusnya sih gak boleh ada chinlock sama sekali ya. Karena ya kan tadi sepupuan katanya satu sama lain. Masa sepupu dideketin?
1: Iya
0: kan? Jadi ada aturan gitu gak sih kayak gak boleh ngedeketin satu sama lain?
1: Aturan sih gak ada ya.
0: Tertulis gak ada ya?
1: Udah punya masing-masing gak sih?
0: Oh, ya. Asik!
1: Atau ada yang ya udah sendiri aja terus.
0: Asik! Gile. Ini jawaban-jawaban pemerintahan ya. Kayak jawaban-jawaban.
1: Aja, Kak.
0: Iya, bagus. Tapi menyenangkan juga kalau ngomongin tentang 10 orang. Pasti kan ya kita ngomongin masalah gap juga pasti ada ya. Gap umur. Kalau yang paling muda tuh umurnya dari berapa ya berarti untuk ikutan Jakarta Moving All Stars ini?
2: Kalau di All Stars
0: 2001. Kelahiran 2001. Buset, 24 tahun. Paling mudanya
2: 25
0: ya benar. Sekarang 2026 ya. Yeah. Benar 26-an. 25-an. Yang paling dewasa paling ya dewasa. Kita bilangnya dewasa ya.
1: Silakan.
0: Kisarannya sekitar berapa?
1: Silakan yang dikisar lah.
2: Iya, kita megang mic. Kena di 94.
0: Kena di 94.
1: Biar hitung aja ya, hitung aja sendiri.
0: Wow. Oh, tapi enggak lah. Masih deket gapnya lah, enggak sejauh itulah.
3: Bersyukur masih dikasih hidup.
0: Dia ngomong sambil kemudian megang palanya gitu kayak bersyukur masih dikasih hidup. Memperjelas kalau siapa yang umur itu ya. Ada aja trik gitu kayak. Tapi berarti lumayan ya. Kita let's say ini kan akan berlangsung sama bertahun-tahun ke depan kan. Sampai dengar-dengar katanya mau sampai dapat AMI Awards kan. Aminin dulu.
1: Aminin
0: dulu, enggak kedengeran suara Aminin nih yang kenceng.
1: Amin. Ya
0: Allah. Berarti udah ada persiapan enggak cuma single sampai ke album segala?
1: Kalau itu belum sih kayaknya, tapi kita mungkin ngobrol-ngobrol sedikit karena teman kita salah satu anggota Jakarta Moving All Stars namanya Manu. Itu dia juga memang produce musik. Jadi mungkin beberapa kayak setelah single yang ini mungkin akan bikin-bikin musik sama Manu. Atau kayak
0: keren.
1: Mungkin kita sempat mau cari-cari produser lagi. Tapi itu masih nanti. Jadi kita fokus
0: ongoing,
1: di
0: ya?
1: Single ini dulu
0: ya. Single gitu. Senandung Gugusan Bintang. Nah, coba boleh cerita sedikit gak sih ini lagunya bisa tentang apa? Kok bisa ada lagu ini keluar?
3: Literally tentang kita sih kak.
0: Oh,
3: karena kita datang background berbeda-beda, umur berbeda-beda,
0: umur lagi ya.
3: Umur oke, tirai kak Jill.
0: Nggak, tapi ini lucu banget ya. Jadi kalau misalnya dilihat secara visual, tiba-tiba lagi ngomong, tapi poninya turun. Nah, kemudian Radif dengan iya,
3: ada
0: dengan
3: iya, benerin.
0: Bener, tanpa ditanya, tanpa diapa dia dengan inisiatif tinggi ya, merapikan poni itu ya.
3: Itulah lagu kami.
0: Keren.
3: Benar-benar beda-beda background, beda-beda tabiat, keunikan kita, dan kita tuh punya mimpi, dan kita gapai mimpi itu bareng-bareng dengan background kita berbeda-beda ini bersama-sama, karena cukup terharu melihat hampir satu dekade kalau kita berempat di Jakarta Moving gitu, kayak dari awalnya Ranu, Kansa masih sekolah dulu, aku kuliah, pokoknya beda-beda banget backgroundnya. Sampai sekarang kita bisa alhamdulillah punya EP putar kembali, sempat juga dapat AMI Award di melompat lebih tinggi ya. Gitu, terus semoga juga sekarang juga kita ada Senandung Gugusan Bintang. Dan lagu ini lahir juga yaitu karena perjalanan kita dalam menggapai mimpi itu bareng-bareng gitu loh. Walau kita berbeda-beda, kita tetap satu.
0: Keren.
2: Dan kita tuh gak cuma di All Stars-nya doang kan. Jadi di luar pun kita punya pekerjaan dan mimpi sendiri-sendiri.
0: Yang beda-beda ya,
2: beda-beda gitu. Jadi while kita menggapai goals-goals kita yang lain di luar All Stars, kita juga bareng-bareng sama All Stars tuh nyanyi bareng-bareng buat kayak ngegapai mimpi kita di All Stars ini.
0: Tapi menurut gue salut loh sama orang-orang bisa kayak gitu. Maksudnya dia quote-unquote punya dua kepribadian yang berbeda gitu. Let's say dia kerja kantoran in daily life, tapi kemudian tiba-tiba gitu malamnya kayak okay, gue akan bertemu dengan teman-teman gue, ini part of hobi gue, passion gue, dan gue tuangkan di situ and then jadi sebuah karya. Menurut gue tuh keren banget sih, karena I don't know how you guys manage the time, karena buat gue tuh susah banget kalau kayak gitu. Menurut gue ya.
2: Iya sih, kalau dipikir-pikir ya. Tapi kita juga agak susah menyatukan waktu. Benar, Iin?
1: Ini adalah manajer ya.
0: Selain susah menyatukan waktu, juga susah menyatukan kayaknya mau pakai baju apa ya, sepertinya.
3: Itu benar.
0: Ngerti kan? Iya. Ada ya ke arah situ ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan tadi ditanya polemiknya apa, ya mungkin kita kendala di waktu aja, karena semua orang punya pekerjaan lain yang berbeda-beda gitu. Dan kayak sebenarnya kita semuanya udah gak ada yang ngantor ya. Iya, tapi udah berkarya masing-masing aja. Ada yang tetap ikut musikal di tempat lain, ada yang ngajar, ada yang makeup artist, ada yang
2: content creator
1: gitu, macam-macam. Dengan jadwal freelance yang acak-adut semuanya. Nah, terus tiba-tiba gini, masuk nih jadwal. Nah, itu urusannya Kakak Iin di sini.
0: Dialah.
1: Iya. Boleh gak vote guys, gini-gini. Nah, itu juga ya polemiknya di situ. Sama baju ya.
0: Nah, baju ketinggalan. Iya. Kain bener-bener panjang umur ya. Karena biasanya kalau stres, terlalu stres juga.
3: Coy.
0: Ngerti ya, bisa mengganggu ya kesehatan mental ya.
3: Bro.
0: Ngadepin 10 orang masih repot ya. Iya. Tapi gemes. Dengan perbedaan-perbedaan ini, how to make it work sih? Kalau maksudnya sesuai dengan pengalaman kalian gitu ya. Gimana caranya untuk bisa, oh kita bisa kok ngelakuin ini gitu. Kan pasti enggak gampang ya.
1: Iya, nggak tahu yang lain. Kalau misalnya aku Jakarta Film All Stars di kehidupanku sudah menjadi prioritas aja gitu. Jadi Uish. Pasti akan kayak, oh boleh nih kita selipin deh jadwal ini.
0: Iya, sebuah komitmen banget tuh.
1: Iya, nggak tahu yang lain.
2: tapi kita juga sering banget ada occasion kayak misalnya latihan nih. Sorry banget, gue bener-bener nggak bisa nih latihan yang tanggal segini. Misalnya kita latihan ada 3 hari latihan gitu. And then ada satu tanggal yang kayak atau 2 tanggal yang ada yang nggak bisa gitu, tapi ya udah kita tetap kayak mentolak sih, kayak ya udah gitu karena itu dia kerjaan dia juga, jadi kita membantu dia dengan kayak misalnya ngerekam latihannya.
0: Wah, gue suka banget tuh
2: kayak blocking-nya di mana kayak gitu sih.
0: Ya itu bagian dari kekompakan karena dengan cara kayak gitu kalian bisa ngebantu satu sama lain gitu loh. Ya, jadi tujuannya emang ya pengen bikin nampilan yang terbaik kan. Yes.
1: Bener. Oh, ya sebenarnya tinggal dicari jalan tengahnya, walaupun tengah daripada 10 itu kan agak susah ya. Tapi pasti ada tengahnya, walaupun dengan kompromi sedikit-sedikit. Tapi kayak pasti ketemu jalan tengahnya.
0: Minimal,
1: sih.
0: Minimal, kalau sekali latihan tuh harus ada berapa orang sih?
1: Misalkan kayak kita manggung 10, latihan 8 gitu.
0: Minimal ya, 8 tuh udah bisa jalan latihan.
1: Karena lagi-lagi misalkan 9 kurang 1, Kain bisa masuk blocking.
0: Oh,
2: gantiin ya di dami ya.
1: Dami. Kakak Iin gantiin Randif posisinya di sini ya, berdirinya gitu.
0: Jadi dari segi suara juga dia bisa semua ya.
1: Dia diam. Kalau itu bagian suara dia diam.
0: Dia akan jadi manekin challenge kan gitu kan.
1: Dia posisi berdiri aja.
0: Yang penting berdirinya di mana tuh tahu, ngisinya di situ. Gitu.
1: Karena kalau pembagian suara kan sebenarnya semua orang udah tahu. Udah hafal.
0: Sombong. Oke, baik, enggak apa-apa.
1: Asli. Enggak,
2: soalnya sebelum itu pas kita latihan vokal dulu.
0: Iya, dia udah tahu part masing-masing.
1: Kalau mungkin gue yang marah gitu.
0: Takut. Iya.
1: Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan latihan itu kan enggak semua panggungan tuh kita benar-benar cuma nyanyi. Kadang-kadang ada gimmicknya apa, ada siapa harus ngomong apa. Nah, lebih ke situnya aja. Dan kayak kalau misalkan manggung ini kali ini kita cuma bersembilan orang. Blockingnya di lagu ini berarti gimana gitu. Dan itu tergantung juga kayak setlist kan. Kayak lagu apa duluan biar blockingnya gak kayak berantakan. Itu dilatih lagi gitu.
0: Dan biasanya kan kalau lagi 10 orang perform tuh ya ada aja yang gak konsennya. Suka ada yang sering salah apa enggak, kita akan bahas nanti abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, stick around with us.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: with Arios Tunggoro yang masih akan nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Henry Moody, Drunk Text. Kita akan nanya sama teman-teman Jakarta Movie All Stars, ketika lagu ini rame di TikTok, kalian lagi ngapain? Bikin konten-kontennya kah tentang Drunk Text ini?
1: Tentang Drunk Text sih kita... kayaknya kurang, kurang ya. Kalau drunk kalau kita drunk responsible kok.
0: Iya. Kelihatan banget, kelihatan banget. Karena kan baik harus dipikirkan dari kalian ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Segala suara harus diperhatikan.
2: Koreo
0: juga harus diperhatikan.
2: Looking.
0: Bener baju. Lagi-lagi ke baju. Ini jadi persoalan utama kalian tuh baju ya. Iya. Oke, tapi kita balik lagi ngomongin tentang Senandung Gugusan Bintang. Tadi kan disampaikan bahwa ya ini tuh kalian banget sebenarnya. It's like fully represent you guys with all those dreams yang kalian miliki. Tapi ada gak sih orang-orang yang menurut kalian tuh membantu kalian bertumbuh sampai dengan saat ini, yang kalian masih ada di perjalanannya kalian gitu, seberapa penting orang-orang tersebut di dalam hidup kalian? Mungkin bisa di-share, baik itu teman-teman mungkin satu Jakarta Million All Stars, atau mungkin orang-orang yang lainnya. Kain mungkin bisa jadi kan. Iya. Dia langsung kayak
3: oh, enggak. Kalau Iin penting banget. Penting banget.
4: Kalau enggak ada Iin,
3: blind leading ngeblind.
0: Di momen itu aku setuju ya. Karena ngurusin 10 orang pasti tidak mudah ya teman-teman ya. Seberapa besar peran orang-orang?
2: Kalau aku, kebetulan aku perantau.
0: Oke, okay. Oh dirimu dari mana?
2: Palembang.
0: Widih, gila, yes. Pempeknya.
2: Pempeknya lomak nian.
0: Aduh,
2: pempek apa cuko apa lemaknya?
0: Aduh, apa tuh kalau boleh tahu? Iya, iya.
2: Pempek gak pake cuko, cuko tau kan?
0: Cuko, iya, cuko, betul.
2: Apa enaknya? Gitu. Oh gitu. Jadi emang kawin tuh berdua.
0: Lo tau slogannya. Jadi gue baru tahu.
2: Demi apa? Oh belum ya?
1: Belum.
2: Sorry.
0: Cuma kalau ngomong sama anak-anak musikal tuh emang harus siap mental ya.
2: Sorry kak apa?
0: Jadi aku tuh baru tahu kalau ternyata orang Palembang makan pempek itu justru dicelupin ke cukonya, bukan diguyur cukonya.
2: Iya benar.
0: Tuh kan? Gue sama
2: dicelup,
0: yang salah.
2: Terus digigit terus dihirup.
0: Oh gitu, diseruput gitu.
2: Iya jadi
0: bukan
2: dia
0: dihirup. Kalau dihirup tuh pakai hidung. Nah takutnya
2: itu apa dong? Seruput ya.
0: Iya.
2: Kalau dihirup. Tanya gerak ya kak.
0: Bener. Oh jadi gitu cara mainnya.
2: Cara mainnya ya.
0: Ah, supaya enggak terlalu pedes apa gimana?
2: Supaya menari-nari di mulut. Jadi cuinya
3: ya?
2: Iya, cuinya pempek.
0: Iya benar.
2: Tapi kawin sama cukoy di mulut tuh kayak gitu.
0: Karena,
2: kayak gini.
0: Ai. Ada suaranya dia.
2: Ada suara.
0: Dari kulit itu ya.
3: Listeners denger enggak
0: ya? Ada ASMR ada kedengeran. Oh gitu. Sama gue baru tahu kalau orang Palembang itu menjadikan pempek sebagai sarapan, teman-teman.
2: Betul.
0: Di momen itu.
2: Makanya orang Palembang banyak yang giginya agak kuning.
0: Karena itu.
2: Karena dari kecil tuh nyeruput cuko.
1: Oh gitu.
0: Kalau aku lebih mikirnya kayak itu lambung juga.
1: Lambung.
0: Iya kan?
2: Iya,
0: keren loh.
2: Lagi udah kuat, cuko.
0: Iya.
2: Kuat ya.
0: Keren. Lanjut gitu. Sebagai perantau.
2: Jadi karena aku merantau waktu itu 2014 kesini buat kuliah.
0: Awalnya
2: terus audisi Jakarta Movin. Nah justru banyak sekali hal dalam diriku ini yang terbentuk karena Jakarta Movin dan orang-orangnya.
0: Oh gemes banget.
2: Banget, gak bisa bohong sih gitu. Jadi makanya aku kemanapun aku melangkah asik. Kayak mungkin itu tadi menjawab juga yang tadi ya. Soal Jakarta Movin All Stars dan Jakarta Movin sendiri itu

0: kayak ada hati, ada tempat di hati aku, karena di dalam industri seni pertunjukan ini aku lahir juga dari Jakarta Moving. Banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang diajarkan dari tetua-tetuanya kayak Kanuya, istilahnya kayak om dan tante kami. Tau gak sih kayak jenis-jenis om dan tante yang suka nasehatin, jangan gitu, ini. Nah itu adalah Kak Dimas, ada Bu Ashka, ada Faras, ada Kanuya, dan lain-lain gitu loh. Itu dari segi abang-abang atau om tante yang menasehati ponakan-ponakan yang perlu diajarkan dibentuk ini. Belum lagi dari pertemanan-pertemanan, persahabatan kami dari dulu yang ups and down sekali, dengan lagi-lagi backgroundnya berbeda-beda, punya masalah dan beban hidup masing-masing gitu. Tapi dari situ jadi bikin aku belajar gitu. Apalagi anak rantau tuh kan emang belajarnya dari lapangan banget ya.
1: Iya. Experience ya.
0: Experience banget gitu. Jadi ya Jakarta Moving dan Jakarta Moving All Stars ini sampai sekarang pun banyak sekali. Kadang aku masih melihat Bunda Nisa, Ranu, Randif, dan semuanya tuh kayak banyak hal yang bisa aku pelajarin juga dari mereka gitu. Karena kalau gak ada 2017 aku masuk Jakarta Moving, aku gak tahu sekarang aku ngapain ya gitu.
1: Oke.
0: Gitu Kak.
2: Dari Bunda Nisa. Bunda, sebutnya udah Bunda.
1: Soalnya
2: Bunda,
1: dia tiba-tiba lagi gitu. Jadi kan gue ikut aja Bunda Nisa.
3: Panggil aja
1: Bunda
3: ya Nisa,
1: Nisa
3: ya.
1: Dia mulai kok melotot.
0: Embrace
3: masalahnya
0: Bunda.
3: Masalahnya anak juga belum punya. Bunda.
2: Predikat Bunda sudah melekat.
3: Belum punya, punya Bunda.
1: Teman-teman Bunda Korla aja dipanggilnya Bunda ya, teman-teman ya. Kita gak gosip ya? Atau mau balik lagi nih kita ke insert
3: balik,
1: gak ya?
3: Balik ya, anyway. Nah, kalau aku, karena mungkin aku lagi-lagi masuk di 2017, itu tuh momen dimana aku ngantor, bekerja,
1: okay,
3: sambil waktu itu keterima musikalan di Jakarta Moving, Jakarta Moving. Waktu itu musikal Petualangan Sherina.
1: Jadi yang keberapa tuh?
0: Yang pertama banget.
1: Kita semua di situ. Oh, di situ ketemu pertama kali. Oke.
3: Jadi aku tuh kan suka nyanyi tuh dari kecil banget. Aku dulu suka ikut lomba nyanyi lah, aku les musik, les nyanyi gitu-gitu. Tapi pas aku udah mau kuliah kayak aku enggak dibolehin kuliah musik gitu. Jadi kayak musik mah hobi aja gitu. Terus ya udah akhirnya aku kuliah biasa S1 yang teknik lah gitu. Terus waktu itu kerja, terus akhirnya menemukan Jakarta Moving ini. And then kayak, wah itu benar-benar mengubah arah kehidupanku gitu.
1: Iya, ngambil S1 teknik aja udah nyebrang banget ya.
3: Gitu, tapi maksudnya sebenarnya mimpi itu tuh ada dari kecil gitu kan. Cuma ternyata di umur aku yang waktu itu 22 tahun.
1: Oke.
3: Itu baru bergeser gitu arah perjalanan karir aku di situ gitu. Dan itu tuh gak luput dari orang tuaku juga ya. Meskipun awalnya mereka mungkin kayak musik hobi aja.
1: Underestimating itu ya.
3: Tapi ternyata kayak mungkin emang di situ kali maunya. Kayak mau segimanapun kita ngebelokin nih anak gitu, mungkin kayak
1: ujung-ujungnya kesitu lagi.
0: Banting setirnya lebih kenceng nih.
3: Banting setirnya ini lebih kenceng nih gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu, apa yang mendasari dirimu akhirnya untuk memutuskan, okay, gue stop untuk kerja kantoran, sekarang gue akan focus on these things.
3: Itu karena aku yakin sama diri aku, dan aku kayak, aku punya teman-teman aku. And then at that time aku juga kayak, aku sama suamiku ini pacaran udah dari lama. Jadi aku tuh waktu itu udah pacaran sama suami aku, dan kayak dia bener-bener nge-support aku kayak, ayo kita bareng-bareng, aku bantuin kamu. Kamu mau rilis single apa, kamu bikin lagu, belajar bikin lagu, kayak gitu-gitu. Kayak dia fully support.
1: Keren.
3: Kayak gitu, jadi kayak aku ngerasa suami aku, keluarga aku gitu. Dan juga teman-teman aku yang sekarang yang istilahnya yang banyak membukakan pintu buat aku untuk berkarir akhirnya di musikal dan di musik, itu tuh aku berterima kasih banget gitu.
1: Segede itu berarti pengaruhnya orang-orang terdekat ya. Kalau dari Randi sendiri?
4: Kalau dari aku, orang-orang itu yang pertama adalah orang tua aku. Karena mereka ini yang benar-benar tahu sih kayak aku cocok dan belongnya tuh di mana. Gitu. Which is di dunia entertainment, which kayak nyanyi, nari. Aku dari kecil langsung di kamu les nari, les
5: oh, nyanyi, gitu.
4: Les piano, blablabla
5: gitu. Oh berarti kamu maksudnya privilege banget ya, karena dari kecil orang tua kamu tahu kamu arahnya kemana langsung dijeblosin. Iya,
4: karena dari TK emang udah banci tampil. Oh. Sampai sekarang jadinya banci.
5: Udah bukan lagi, udah bukan lagi ondek, langsung jadi banci ya. Iya, iya, iya, iya. Gitu, kamu dengar dari waktu kecil juga tidurnya di panggung katanya ya?
4: Oh gak? Iya, gak mau lepas itu, mic dipegang terus.
0: Tukang mic
4: kan? Bercanda.
5: Tukang mic lagi, enteng banget tukang mic kan?
4: Gitu, nah terus since that itu ada juga kebetulan kan yang kabar ada audisi Petualangan Sherina gitu. Aku juga kayak awalnya gak begitu apa ya, nggak begitu yakin kayak aduh nih dunia musikal kayak it's not gonna be easy gitu.
5: Yeah, yeah.
4: Because I have to do actings, nyanyi dan nari at the same time gitu kan. Tapi sebelumnya aku pernah nonton musikal Laskar Pelangi, which is aku suka banget dan I really want to be there gitu.
5: Oke.
4: Okay. Terus ya udah akhirnya.
5: Kalau boleh tahu tuh Petualangan Sherina itu waktu kamu audisi kamu umur berapa ya? Masih belasan berarti
4: 17.
5: Kan?
4: 17. Aku masih beliau masih SMA.
5: SMA bener.
4: Oh, iya masih
0: sekarang beliau. Beliau.
4: Itu baru mau ngomong. Udah di ujung. Itu okay. Aku masih SMA.
5: Oh. Oke, okay, terus?
4: Terus. Udah beliau. Terus ya udah habis itu alhamdulillah aku ada kesempatannya ada bisa di Jakarta Movie ini terus ketemu dengan orang-orang yang kayak gini yang benar-benar benar-benar aduh ya ampun apa yang nggak habis pikir sih karena gilanya gila banget
5: bener
4: which is kayak aku terus kayak pengertian dan segalanya sih gitu ya that's why aku juga menganggap mereka seperti sepupu sendiri gitu.
5: I see.
4: Dan
5: ketemu teman-teman sefrekuensi ya
4: sefrekuensi dan dari situ juga karena mereka dan karena terutama Kanuya, Kak Faras dan lain-lain, aku menjadi diri aku yang sekarang ini dan aku bisa ada di sini gitu. Jadi itu pertama dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman yang aku temuin, the supports di lingkungan aku itu jadilah aku yang sekarang.
5: There you go, luar biasa loh.
4: So meaningful.
5: Karanu. Kalau kamu seperti apa?
2: Oh ini masih ada giliran saya. Ya.
5: Masih ada.
2: Ya. Ya sebenarnya pasti dukungan pertama datang dari keluarga. Walaupun aku tuh anak tunggal, jadi hanya ada ibu dan bapakku. Mereka juga ketika aku mau bilang aku mau kuliah musik, mereka juga kayak jangan. Jadi sama kayak Nisa, kayak musik tuh hobi aja. Bener. Terus kayak terus sebenarnya dalam hati gini, ngapain dari dulu lu les-lesin gue nyanyi gitu. Jadi kesel sebenarnya.
3: Kayak gitu gak sih?
2: Iya kan, kayak di lesin nyanyi, diikutin apa. Kebetulan, kitanya udah jatuh cinta, waktu kita mau melangkah lebih jauh, dia kayak jangan gitu. Tapi kayak akhirnya, walaupun waktu itu kuliahnya juga gak jadi kuliah musik ya, jadinya aku kuliah perpajakan.
5: Aduh, lu kalau jujur, kalau sekarang lu tekunin, lu tajir.
2: Asli,
5: jujur.
2: Gue udah pernah ngantor di konsultan pajak, Kak.
5: Gini, tiap tahun gue ngeluarin duit gede untuk urusan pajak.
2: Iya gitu. Tapi terus kayak sebenarnya hatinya juga nggak di situ. Akhirnya kayak ya udah. Apalagi dari awal aku masuk kuliah sama aku masuk Jakarta Movement itu waktunya sama.
5: Oh.
2: Jadi benar-benar kayak ya udah kanan dan kiri aja. Waktu itu seperti ibaratnya ikut Jakarta Movement itu kayak ekskul lah gitu.
5: Okay.
2: Jadi kuliahnya tetap ngurusin pajak, tapi ada ekskul bermusikal gitu. Setelah lulus mau ngapain ya gitu? Kayak kepake nggak ya nih sarjana ini gitu? Tapi ya udah berusaha untuk juggling di keduanya aja gitu. Tapi ya udah karena ketemu juga sama komunitas yang supportive sekali dan sangat inspiratif dan kayak bikin aku jadi oh lu bisa kok melakukan ini terus sama kita gitu jadinya akhirnya bye-bye konsultan pajak, kita nyanyi aja terus gitu. Jadi mereka juga yang bikin percaya gitu.
5: Dan untungnya juga industri makin sini makin berkembang, makin hidup. Iya, jadi emang beneran bisa begitu. Jadi tempat kita untuk berdiri di situ ya. Mungkin juga, iya gue ngerti banget kok kondisi orang tuanya pada saat itu mungkin menolak karena pada zamannya mereka industrinya belum hidup, belum ada, belum kebentuk. Jadi mereka juga takut gitu kalau misalnya anak-anak gue di situ tuh bisa hidup nggak sih gitu. Sebenarnya lebih ke concern itu aja. Tapi trust me, I believe they are really proud of you guys right here, right now. Terlebih dengan lagu kalian yang akhirnya juga udah dirilis. Congratulations. Gila. Senandung Gugusan Bintang. Kita bakal puterin lagunya full version. Tapi kalau misalnya kita dengerin live-nya tuh boleh gak sih kayak dikit aja? Gak usah satu lagu gak apa-apa.
2: Dikit aja. Dodo, dimana Do-nya? Nah,
5: keren, keren ada Dodo-nya. Baik. Oke.
3: Tak pasit ya.
2: Tak pasit ya.
3: Ya.
2: Yuk.
3: One, two.
2: Tak peduli. One, two ya. One, two ya.
3: One, two.

0: Gila, gue gak tahu lagi, bagus banget. Man, anyway, ini mic yang sama yang gue gunakan ya. Jadi gak ada auto-tune-nya ya. Sebelum lo berpikir ini ada auto-tune, gak ada, gak ada. Ini semua mic-nya sama, kita ada di strata yang sama. Tapi bedanya di suara aja. Kalian keren-keren banget, luar biasa. Sukses ya.
1: Thank you.
0: Buat lo semua yang penasaran, gue bakal puterin satu lagu ini. Senandung Gugus Hamitang dari Jakarta Moving All Stars. Terima kasih buat teman-teman, thank you banget. Salam buat ke-6 anggota lainnya. Please send my regards to them. Good luck, yeah. Enjoy your life. Just be happy in your life, alright?
1: Okay.
0: There you go. Kalau gitu selamat tahun juga untuk pamitan. Arya Sangkore pamit ya. Stay safe, stay healthy, and keep happy. Ciao. Now please welcome the song that coming from Jakarta, Moving All Stars. Please welcome Senandung Gugusan Bintang. Bye guys.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls. Rock Chat 2000.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
2: Rockin' Health.
3: Bareng sama gue, Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song you sing.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you

0: Team Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.
2: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi

0: seperti kandungan AHAT atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song.

0: SenadaIndonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
3: Rockin' Health.
4: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
5: We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau

0: bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: hari ini masih tanggal muda.
1: Muda banget, muda 17 ini. Tahun.
2: Oke.
0: Jadi ada baiknya kita makan enak kali ya.
2: Omakase.
0: Tapi jangan sambil ngelihat jam ya. Soalnya enggak sopan.
2: Salam mulu gua.
0: Bukan salam mulu, itu adab.
2: Oke.
0: Adab. Okay, mumpung okay. Masih tanggal muda, kita bacain satu artikel yang membuktikan bahwa 75% Gen Z lebih memilih pakai gaji mereka untuk makan enak.
2: Setuju banget, gue salah satu dari Gen Z itu tuh.
0: Gaji mereka dialokasikan untuk beli makan dan angka ini lebih tinggi dari alokasi untuk investasi atau tabungan yang mencapai 63%.
2: Investasi, apaan ya?
0: Karena mungkin kayak emang gue bakal hidup sampai tahun segitu, sampai tabungannya segede gini gitu, gitu kali. Selain makanan, pengeluaran Gen Z juga banyak digunakan untuk perawatan.
2: Skip.
0: Ya kelihatan sih.
2: Buset.
0: Nah kan lu suka nge-skip perawatan diri, makanya jangan heran kalau gue bilang, oh kelihatan nih jarang ngerawat. Terakhir lu self-treatment kapan? Mandi deh, terakhir mandi.
2: Ya, tadi.
0: Boong.
2: Selasa.
0: Oh iya benar.
2: Peda.
0: Oh, iya. Ya Selasa mandi.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Soalnya katanya Titanic 2 ditargetkan berlayar tahun 2027.
1: Ini digarap oleh miliarder asal Australia.
0: Masih Tom Holland nih. Masih Tom Holland. Siapa sih?
1: Leonardo. Miliarder asal Australia namanya Clive Palmer lewat Blue Star Line. Kapal ini dirancang sebagai replika. Ini Titanic beneran, Pak, bukan filmnya.
0: Oh, Titanic beneran nih.
1: Iya.
0: Kapal Titanic asli.
1: Iya, kapal ini dirancang sebagai replika Titanic dengan rute yang sama dari Southampton ke New York.
0: Jauh banget.
1: Diem deh lu orang Priuk tahu apa sih? Titanic 2 direncanakan akan punya panjang sekitar 269 meter.
0: Tuh panjang.
1: 9 dek.
0: Apa, Kak?
1: 835 kabin. Kapasitas untuk 2345 penumpang. Desainnya akan dibuat menyerupai Titanic yang asli, tetapi dilengkapi dengan teknologi navigasi dan fitur keselamatan modern. Tahun 2027 masih sebatas target.
0: Okay.
1: Karena proses pembangunan dan tender untuk menentukan pembuat kapal masih berlangsung. Wih,
0: kayaknya delay sih.
1: Laginya, kenapa emang?
0: Delay.
1: Kenapa?
0: Ya biasa, untuk tanda-tanda kontak.
1: Gak semua kayak Indonesia.
0: Au,
1: gitu
0: maaf.
1: Ya. Ini beda, makanya dilakukan di Southampton ke New York.
0: Oh,
1: bukan
0: iya.
1: Dari Peak ke Priuk.

0: anjay.
1: Eh, tau gak sih, gue tuh sama teman gue.
0: Iya.
1: Ada teori kalau deket sama orang itu tuh cuma
0: apa, gimmick?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Harus ada deadline-nya.
0: Oke.
1: Okay. Di quarter ketiga, which is berakhir bulan Juni.
0: Kenapa gitu?
1: Supaya di akhir tahun teh kita sudah mulai siap-siap untuk awal yang baru.
0: Udah di lock lah.
1: Udah di lock, nggak usah kayak ini udah nggak jelas mau kemana, tapi lu masih lanjutin sampai bulan Oktober jelek.
0: Kayak waktu itu lu lah ya.
1: Oh enggak dong, kan gue kelar bulan. Ada deh. Namun ada beberapa kasus di mana it's either men or women itu mengalami kesulitan untuk mengakhiri sebuah hubungan.
0: Kenapa?
1: Cuma gara-gara perkara lip service.
0: Oh.
1: Kayak
0: lihai dia ya flirtingnya.
1: Apa saya?
0: Lihai flirtingnya, lihai.
1: Aneh banget. Bibir lu bentuknya aneh banget.
0: Flirtingnya lihai.
1: Misalnya contoh kayak enggak kelar-kelar nih hubungannya cuma gara-gara ya kamu kasih aku kesempatan lagi dong, yeah, gitu misalnya. Ada enggak sih tagline-tagline tertentu?
0: Iya.
1: Untuk melancarkan sebuah modus yang sebenarnya akhirnya pun gak jelas. Supaya lebih halus aja, duit pelicin lah.
0: Iya.
1: Tagline-tagline tertentu.
0: Supaya ngikat. Bener
1: hari
0: banget.
1: Ini kita akan membahas tentang modus. Apa aja kata-kata modus yang sering keluar dari mulut laki-laki atau perempuan yang... Ini kelihatan banget bingungnya dari awal nih.
0: Lagi dideketin aja.
1: Iya, maksudnya ini perkara mahadasyat. Pesona orang-orang bingung, entah perempuan entah laki-laki, dua-duanya pernah bingung.
0: Ya, betul.
1: Tapi kenapa kita kena-kena juga? Karena mereka jago sekali untuk
0: lip service-nya. Betul. Bisa WhatsApp aja langsung di 0815 1987 6876.
1: Atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: Rocket Life, where everyone can be a rock star.
1: Selamat datang kembali di Drive and Jive. Masih bener ngebahas soal Drive and Jive perspektif tentang modus.
2: Modus.
1: Modal dusta.
2: Oh, modus tuh modal dusta.
1: Lah kemana aja lu?
2: Gue baru tahu bro.
1: Yeah,
2: ya kan gue.
1: Come on, step up dong.
2: Gue kan gedenya di ini, Kanada.
1: Oh, di Massachusetts-nya ya? Iya kan?
2: Di Albert Kwekwe.
1: Albert Kwekwe kan? Iya, siapa yang mau beli?
2: Kwekwe. Kita tuh kan tadi diawali dengan sebuah disclaimer.
1: Disclaimer dong,
2: tentang
1: Bang,
2: kesaksian gue dengan temen gue yang bilang kalau deket sama orang itu sampai quarter ketiga aja. Soalnya kalau quarter keempat itu udah pembukuan, udah kayak
1: finishing.
2: Iya, finishing. Ayo ayo, enggak.
1: Beli-beli enggak.
2: Iya, jangan sampai yang jelek-jelek, yang bau-bau tuh kebawa sampai 2027 jelek.
1: Betul.
2: Cuma,
1: new year, new me.
2: Iya betul. Cuma kadang-kadang rencana itu gagal karena ada modal-modal dusta ini. Dari perempuan atau dari laki-laki ada tagline-tagline tertentu.
1: Paham.
2: Yang sangat menjual produknya, yang kadang overselling.
1: Overclaim.
2: Iya. Aslinya tuh sabun gak mutihin-mutihin banget. Cuma gara-gara jago banget jualan.
1: Wih,
2: kita beli dah.
1: Beli dua gue jaga-jaga.
2: Contohnya tuh kayak misalnya
1: kalimat modus yang paling umum deh.
2: Yang paling umum
1: yang cewek pernah dengar.
2: Yang cewek pernah dengar.
1: Iya.
2: Sebenarnya bukan kalimat-kalimat umum doang sih. Ini sih kalimat-kalimat kayak, gue nggak tahu ini umum apa enggak. Cuma kadang-kadang tuh lakinya suka kayak, ya kamu kalau ada apa-apa, aku masih di sini kok dengerin kamu. Itu kalau misalnya kita udah mau selesai,
1: goyang, loh.
2: Udah mau pembukuan.
1: Iya. Buka lagi.
2: Iya, buka lagi.
1: Buka lagi bukunya.
2: Buka lagi.
1: Saya baca ulang deh.
2: Itu salah satu contohnya rockstar. Kalau rockstar sendiri gimana nih? Kata-kata penglicin. Kata-kata pelicin. WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Jet setter. Go getter.

0: Insyaallah.
1: Saya Zabik Makwan di Back Again Drive and Jive sampai jam 7 nih.
2: Kita lagi ngomongin tentang modus-modus.
0: Modus.
2: Modal dusta.
0: Mm-mm.
2: Tipu daya.
0: Biasanya ya modus yang sering keluar dari mulut cowok itu untuk menggaet wanita supaya wanita itu terpincut.
2: Terpincut kembali ya part 2.
0: Terpincut. Supaya kayak kayaknya mau coba deket lagi deh.
2: Iya, apa tuh Bang?
0: Itu biasanya ya, kayak kamu gak mau nyoba sama aku.
2: Tapi have you done the kamu mau coba sama aku?
0: 80% dia kayak, kenapa kamu mau sama aku gitu.
2: Mampus
0: pasti
2: gue.
0: Feedbacknya si cewek pasti nanya, emang kenapa kamu mau sama aku?
2: Tapi sebelum itu,
0: iya,
2: ada hal lain yang lu lakukan gak? Untuk mendukung perihal perikop yang utama.
0: Biasanya sih komunikasinya gue nanya-nanya tentang seputar kehidupan dia. Itu kan udah untuk menggaetnya kayak mulai interested ke dunia dia.
2: Oh bener.
0: Iya kan.
2: Bener.
0: Itu 60%.
2: Mampus gue. Terus
0: 20%-nya itu modus.
2: Oh itu modus.
0: Iya, 20%-nya lagi effort.
2: Kenapa itu dibilang modus? Apakah karena lu sebenarnya gak mau-mau banget tapi cuma pengen ya?
0: Kalau kita tarik ulur pembahasan yang lalu, kan gue deketnya sama banyak cewek.
2: Wow.
0: Iya.
2: Jadi ini lu sebar ke semua orang
0: ya? 27 so far. Per bulan. udah kayak kelas.
2: Tapi kenapa lu mau melakukan itu sih, Mar? Just because you want attention?
0: Enggak, karena siapapun yang interested ke gue juga, artinya ya jalurnya udah lebih ekspres nih.
2: Oh itu tuh kayak,
0: artinya kayak gue tau lu mau sama gue, lu tau gue mau sama lu.
2: Tapi lu sebar itu ke banyak orang? Ke banyak cewek?
0: Hah? Coba dulu 3 nih.
2: Oh itu filter?
0: Iya. Nanti kayak, wah ini feedbacknya jelek. Keren. Nih. Ya udah gue fokus ke 2 gitu loh.
2: Oh.
0: Sama ada satu lagi biasanya itu yang tadi lu omongin, Sal.
2: Apa?
0: Yang Afli omongin.
2: Apa?
0: Aku tuh kayak gini cuma ke kamu doang loh.
2: Hah itu modus bro.
0: Ya elah,
2: mampus gue pernah kenal lagi. Sumpah gue kenal banget itu Sarah. Karena gue ngerasa spesial banget bro.
0: Nanti gue kasih buku 101 ya. 101 modus cowok.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
4: TRN. We play you the song.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Live yang lagi ngebahas soal modus nih buat Rockstar yang baru join. Kira-kira apa aja kata-kata modus yang sering tagline keluar dari cewek dan cowok?
1: Ini tagline ya.
0: Tagline, iya.
1: Ini saya sudah catat.
0: Iya, apa? Coba spill the tea.
1: Ini konteksnya kayak sebenarnya hubungannya juga udah goyang.
0: Oh, ini lagi PDKT apa udah jadi?
1: Udah PDKT.
0: Udah PDKT kayak, tapi kayak kok mulai menjauh?
1: Iya, udah mulai menjauh.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Ini pengalaman semua nih.
0: Ini pengalaman pribadi.
1: Oh iya, tadi
0: ini
1: saya lagi bongkar WhatsApp.
0: Oh iya.
1: Ini kejadian.
0: Yang pertama coba kita sapi dulu.
1: Iya. Aku tuh begini cuma sama kamu doang.
0: Damn, iya. Cewek-cewek gitu ya?
1: Iya. Aku gak pernah sama yang lain selain sama kamu.
0: Itu tambahan bumbu.
1: Agak mau nakal-nakal dikit.
0: Iya.
1: Ya kan aku panggil sayang mumpung masih bisa manggil kamu sayang. Kalau misalnya kamu udah jadi punya orang lain, kan aku gak bisa manggil kamu sayang.
0: Halus. Itu tuh udah di combo jab strike. Itu uppercut tuh endingnya. Iya.
1: Ini kalau misalnya apa ya?
0: Apa?
1: Cari-cari alasan untuk kayak supaya lebih dekat. Aku lagi pengen cerita, kamu ada waktu gak?
0: Kosongin tuh jadwal lu buat gue.
1: Iya. Dibalik. Lagian sih kamu dipendam sendiri. Kamu mau cerita aja. I'm all ears.
0: Iya.
1: Yang terakhir. Sini katanya kangen.
0: Damn. Modus paling mantep.
1: Katanya kangen. Terus pas ketemu gini.
0: Ini dipeluk.
1: Buka tangan dua.
0: Iya. Oh, minta peluk.
1: Mau peluk. Emang lu gak luruh langsung?
0: Buset. Segenap hatiku luruh anda.
1: Enak banget ya?
0: Enak ya?
1: Kalau misalnya kita tuh punya
0: modusin cewek enak banget. Hah? Ya maksudnya feedbacknya bagus. Kalau feedbacknya bagus.
1: Tapi kalau misalnya feedbacknya jelek, bakal lu usahain terus atau lu ganti pemain?
0: Ganti pemain lah, substitution.
1: Arsenal loh.
0: Pemain.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Sarah Tobing dan juga Marco Randi di Drive and Jive. Today we're going to talk about modus alias modal dusta. Tapi yes, sebenarnya tuh ada juga kok beberapa orang yang tulus dan genuine, bukan modus, tapi kedengarannya kayak modus karena target operasi yang sedang ditargetkan itu traumanya udah banyak.
1: Sama ya, 80% cowok modus, 20% genuine, jadi ketutup. Jadinya kayak cewek tuh kayak kadang-kadang, nih beneran modus apa beneran suka gitu.
0: Apa bedanya kalau dari lo? Perbedaan lo modus sama beneran suka apa?
1: Dari niat setelah ucapan itu.
0: Contoh,
1: misalnya kayak aku jemput, misalnya aku jemput kamu sekarang ya.
0: Ya.
1: Kalau cowok yang modus, besok aja. Aku nggak bisa ternyata.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena kayak mau makan nggak? Aku jemput nih gitu.
0: Tapi kalau misalnya gue tuh kadang jarang modus, Mar. Gue tuh beneran.
1: Masa sih?
0: Pengen.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Iya, tergantung ke siapanya kan. Ada yang kayak ini target pertama gua, ada yang kayak nih baru PDKT-an niche. Jadi masih modus-modus tipis supaya nyari spark.
0: Lu bisa bedain mana cewek modus, mana cewek benar suka enggak?
1: Ya elah, salah kagak lah. Makanya ketipu. Aksal, mendingan lu aja deh jawab pertanyaannya. Apa aja kata-kata modus yang sering keluar dari ucapan mulut kalian, cewek dan cowok?
0: Mulut reptil-reptil inilah.
1: Iya, buaya.
0: Tapi disclaimer, kadang-kadang yang kedengarannya modus tuh sebenarnya genuine juga banyak.
1: Betul.
0: Cuma gara-gara kita tuh udah kemakan sosial media atau pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi kayak skeptical.
1: Nah, makanya kita coba apa aja sih
0: apa
1: kalimatnya
0: aja ya, apa gitu aja ya. Lo WhatsApp di 0815198768676.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari nonstop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: ada di Drive Enjoy film lagi ngebahas soal pemodusan duniawi nih.
1: Iya, ini adalah pesona tipu daya orang-orang bingung.
0: Betul.
1: Sebenarnya enggak pengen-pengen banget, Bro. Tapi, cuma karena
0: coba aja ahli apa enggak gitu.
1: Oh, test drive.
0: Iya, coba kayak ah kurang nih, next time gue coba lagi deh.
1: Ini masih tajam kan nih, taringnya masih ada enggak nih ya? Ada Anin.
0: Anin ngomong apa?
1: Yang umum itu adalah mau gue antar enggak, kebetulan gue juga lewat sana. Tapi gue sering diginiin. Emang mereka semua modus enggak kan?
2: Ada
0: yang modus kalau misalnya suka gitu. Jadinya awalnya biasanya gini, mau gue anterin enggak, salah nih. Next time-nya sama gue aja, kan kita selalu salah. Jadinya tiap hari di mindset ke doktrin, gue nyari dia deh karena dia selalu nemenin gue.
1: Nah, kalau misalnya ceweknya baper, salah enggak ceweknya?
0: Ya enggak salah dong. Itu lu masuk ke tipu daya laki-laki.
1: Oh my god. Oh my god, tapi buat apa dia sampai pengen apa benefit yang dia?
0: Kan dibilang mencoba taring yang sudah tumpul. Oh. Hati-hati kamu.
1: Ada Yogi.
0: Yogi bilang ada top 3 yang sering muncul dari mulut kita. Enak aja.
1: Oh, ini dari perwakilan laki-laki ya.
0: Iya. Yang pertama, kalau aku chat ada yang marah enggak?
1: Ih, najis banget, masa masih ada yang pakai. Ini ada. 2008 loh.
0: Tapi ada pasti anak-anak SMP SMA.
1: Coy, emang target lu anak SMP SMA, gua tanya?
0: Ya SMP SMA sama SMP SMA.
1: Oh.
0: Bukan sama gua. Kalau masuk bui gua.
1: Sorry.
0: Yang kedua.
1: Oh, ini best seller.
0: Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja ya.
1: Iya.
0: Kan ada aku.
1: Best seller banget.
0: Kan ada aku.
1: Ini biasanya yang nyangkut-nyangkut gini, kayak kalau misalnya kita mancing di laut.
0: Iya, iya.
1: Umpan-umpan kayak gini tuh banyak keambil kayak ikan teri adalah.
0: Iya, iya, ada.
1: Ya nggak mungkin ikan hiu apa ikan paus tuh.
0: Tapi kalau yang kedua tuh sarden sih. Sarden. Udah mulai gede nih.
1: Oh, iya.
0: Yang ketiga, gue tuh dari dulu sebenarnya udah notice lu loh.
1: Pertanyaan.
0: Notice. Iya bu.
1: Masa ini modus sih bro?
0: Ya elah. Gua lu itu di otaknya cewek, oh kita temen. Padahal tipis-tipis bumbunya itu kalimatnya.
1: Notice.
0: Gua udah aware loh kalau lu selalu.
1: Nah itu beneran gitu. Dia aware apa kagak? Apa cuma kayak?
0: Iya aware juga karena kan interested.
1: Oh interested aja ya?
0: Interested dulu, abis itu modus lagi.
1: Bentar dulu sebelum kita masukin lagu.
0: Iya.
1: Di tahap mana kata-kata gue dari dulu sebenarnya udah aware tahu ada lo.
0: Iya.
1: Itu bohong.
0: Di tahap mana?
1: Ada pembuktian enggak kalau ini tuh gimana ya, cara
0: pasti
1: kita
0: kan
1: tahu?
0: Kan ceweknya nanya kayak emang apa aja yang lu notice?
1: Iya.
0: Nah, kalau cowoknya udah mulai ini. Ya lu kan selalu nongkrong di sini. Ah, itu udah mulai ngasal tuh.
1: Kalau misalnya ada, detail.
0: Ya udah berarti sama-sama suka.
2: Berarti beneran notice.
0: Berarti beneran notice presence dia.
1: Meskipun itu terjadi, let's say gue ada notice lu dari tahun 2017.
0: Iya. Ya gak apa-apa. Artinya kan ih, misalnya lu dulu kan rambutnya masih kriwil, Sal.
1: Kena. Kena beneran.

0: Huf, huf.
1: Akhirnya udah 2 jam Saltobing Malkolani nemenin lu di Drive Enjype nih.
0: Aduh, sebenarnya teh tadi topik-topiknya masih bisa dipanjangin.
1: Panjang
0: ya.
1: Panjang banget bisa tuh, seru banget.
0: Soalnya
1: tuh
0: Marco Randy tuh wah.
1: Belum ini kan masih modus kalimat. Uh-uh. Belum gestur.
0: Oh, besok kita. Soalnya gue tuh lemah banget.
1: Iya, roster.
0: Aku tuh lemah sekali itu digituin. Biasalah jarang ketemu bapak dulu waktu kecil.
1: Iya.
0: Kita lanjut besok ya di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Hati-hati di jalan. Nah, ini juga nih. Kamu hati-hati di jalan.
1: Nanti kabarnya kalau udah nyampe.
2: Iya. Aku mandi dulu deh. Dia bisa video call.
1: Dadah.
3: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
4: Kalau gak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya, di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: saya
4: ada di sana.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at mkglapiazza.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditarik.

0: You are now tuned in to Swing Theory.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Bank SMBC Indonesia and BNI present

0: It's 7.6 to the Rockin' Life. We're still swinging at Swing Theory bareng gue Shergan Dre
1: dan gue Monica Karina. Kita baru aja dengerin lagu judulnya El Gaucho by Dana and Alden, Marcos Valle, Mirella Costa, and Zaza Desiderio. Dre, gue punya pertanyaan buat lo.
0: Yes.
1: Boleh nggak gue bertanya?
0: Please do.
1: Sebenarnya nggak dikasih izin juga gue untuk nanya sih.
0: Kalau lo nggak nanya dead air jadi.
1: Iya benar juga. Sorry ya rockstars. It's been quite the day for us. I'm kidding. Oke, biasanya lo nih deh, kalau lo nemu lagu baru yang lo suka banget atau kayak lo suka aja deh, lo save doang atau karena lo excited do you share it? Dan kalau iya lo ngirimnya ke siapa? Yang gue tahu sih pasti nggak ke gue ya. Karena lo gak pernah ngirim
0: lagu lagi. Gue pernah ngirim lo lagi. Oke, gue tergantung topik lagunya sebenarnya.
1: Oh.
0: Jadi beda topik lagu dan beda genrenya, gue akan kirim ke orang yang beda.
1: Karena?
0: Gitu, karena kayaknya gue kenal jiwa masing-masing teman-teman gue.
1: Ih, suka banget jadi, jawaban ini.
0: Jadi gue ngasih ke orang yang menurut gue dia bisa appreciate apa yang gue kasih gitu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kira-kira kelanjutannya. Menarik.
0: Kalo
1: sih.
0: Lo?
1: Gue kadang ada sih yang gue kayak kayaknya gue harus kasih ini ke misalkan the people that I work closely with. Karena gue kayak lo udah gila ya. Misalkan musisi favorit kita baru ngeluarin sesuatu ya. Gue kayak udah denger belum gitu. Tapi kadang ada juga yang gue kayak harusnya gue simpen sendiri aja lagi.
0: Iya gitu. Ada juga sih.
1: Atau juga tapi gak tahu juga ya. Makin kesini kayaknya kan kita makin gampang buat nge-share either when you find it through platforms like Instagram atau kalau dari Spotify. Sekarang udah bisa chat juga ya sebenarnya ya. Tapi gue masih agak
0: Spotify gantek. Bisa chat juga.
1: Jadi gue kurang sering nge-share itu. Padahal kan lo tinggal kayak copy link atau kayak
0: langsung
1: share
0: chat.
1: Gitu kan. Ha. Kadang ke Fatan gue suka ngirim. Kayak guys bikin yuk info
0: Fatan
1: ini.
0: Fatan sih gue iya. Fatan gue iya. Fatan juga gue iya.
1: For context, Fatan ini tim kita ya di Swing Theory. Sorry Rockstars, in case you don't know. Oke, ketika lo ngirim lagu-lagu tersebut dan lo nge-share ya apapun itu lah, mau album kayak mau project seperti apapun, do you wait for the response? Atau lo kayak pokoknya gue yang penting nge-share gitu.
0: Nah, ini jawabannya lumayan mirip sama SD Ox.
1: Oh.
0: Minggu kemarin ya. Iya, jadi
1: Karena
0: gue pengen tahu kalau apa yang gue share itu mereka beneran suka seperti yang gue bayangkan atau enggak gitu.
1: Oh, and whether it resonates or not gitu.
0: Iya, kalau misalnya mereka enggak begitu suka, kayaknya berarti gue sebenarnya enggak kenal-kenal banget sama.
1: Oh, berarti sama ini sebuah tes buat lo ya?
0: Yeah.
1: Kayak, oke, kalau lo enggak dengerin beneran atau lo enggak respon, bye gitu ya?
0: Lebih ke oke. I gotta do better. Gitu.
1: Introspektif. Gue nggak sih, gue lebih kayak okay, fine, bye gitu. Kalau gue enaknya ngambekan. Rockstar sih juga nggak ya? Kayaknya nggak sih, gue doang yang nyebelin.
0: Pasti ada di antara rockstars yang kayak gitu juga. Dan penasaran kalau Monica misalnya ngirimin lagu, dia nunggu responnya atau enggak?
1: Gue kayaknya nunggu sih. Kalau misalnya terus gue nggak dibalas, gue di ghost gitu. Gue bakal kayak dengerin belum buruan gitu. Kalau misalkan enggak, masih gak dijawab juga. Kalau gue ketemu sama orangnya, gue pasangin kupingnya gitu. Ya, dengerin gak? Cepet dengerin gak? Gitu. Kok gue kesana kayak maksa banget ya? Enggak kok, bercanda teman-teman. Then for you, if they don't respond, how long do you usually wait until you're like, okay, that's actually the message?
0: Enggak. Ada kata-kata dari temen gue namanya Marcel.
1: Shout out to Marcel.
0: Shout out to Marcel. Dia habis produce lagu untuk Jebung. Kalau belum
1: shout
0: dengerin.
1: Shout out to Jebung.
0: Kalian
1: keren,
0: dengerin.
1: Sana keren-keren banget.
0: Produce sama Marcel. Well, Marcel bilang kalau misalnya lu gak balas chat lebih dari satu hari, itu namanya bukan lu belum balas, tapi itu namanya lu gak balas.
1: Gue kena banget lagi.
0: So that's fine gitu. Kayak gak apa-apa berarti di saat itu apa yang lo kirim atau apa yang jadi bahan pembicaraan lo di case ini adalah lagu, bukan sesuatu yang prioritas buat mereka gitu. And it's fine.
1: Oh my god, I feel so attacked. Oh enggak karena gue lumayan punya sedikit bad rap. Karena gue adalah salah satu orang yang suka jarang balas. Jadi saya agak merasa bersalah ya mendengar itu ya teman-teman ya.
0: Sama kok, kalau lo ngelihat mereka online atau enggak?
1: Enggak, karena gue matiin setting itu.
0: Oh keren, gue baru-baru ini aja sih.
1: Nah kayak red, kan lo bisa kayak biru gitu kan kalau di WhatsApp. Yeah, nah bener. Itu gue matiin.
0: Itu gue matiin juga.
1: Karena gue juga merasa kalau gue nyalain ntar gue ribet.
0: Benar.
1: As in, misalkan nih gue kayak, oh message gue udah dibaca lagi, kok gak dibalas ya? Terus gue jadi kayak, apakah gue salah ngomong? Apakah gue harus mengatakan yang lain? Apakah gue harus follow up gitu? Jadi dibanding ribet, mending gue kayak, enggak dulu deh, gitu. Kelasin juga gue gak nyalain.
0: Sama, gue juga.
1: Ya kan? Tuh, berarti gue gak aneh. Enggak tahu sih. Gimana gak salah kalau menurut kalian?
0: Cuma kita ya 1% lah di antara society.
1: Tapi kadang ya penyakit di kepala gue tuh, kalau misalnya gue udah baca nih, terus gue udah kayak, oh I have an answer for that. Kadang tuh gue lupa bahwa gue harus ngetik dulu, send dulu, baru orangnya ngerti. Kayak kadang tuh di kepala gue udah balas, tapi belum gue kirim, ngerti gak lo? Kayak gue udah ngerti nih, misalkan, okay, kita ketemu jam segini gitu, di sini. Terus kan harusnya gue kayak, okay, iya aman, gitu kan. Ternyata gue gak ngirim, jadi orangnya nanya lagi, jadi gue kayak, sorry banget, padahal gue masukin kalender gitu. Suka gitu gak sih lo, enggak ya? Gue doang ya?
0: Gue enggak sih.
1: Itu agak kurang ajar sih. Maaf banget ya teman-teman. Kalau jangan ikuti saya. Itu tidak baik.
0: Kalau di case ini lo ngirimin lagu gitu juga gak?
1: Maksudnya?
0: Atau ada orang yang ngirimin lagu ke lo gitu. Kayak lo ngerespon setelah lo ngebaca atau kayak lo ngeliat message-nya atau lagunya. Atau kayak lu simpen dalam atau kepala nanti, lu gitu.
1: Gue simpen dalam kepala. Terus kan kadang suka lupa. Misalkan nih ada terakhir kemarin temen gue namanya Omat ngirimin gue sebuah album baru. Album barunya Carly Rae Jepsen.
0: Itu
1: which
0: yang,
1: is So Call Me Maybe.
0: Iya,
1: sekarang albumnya beda banget. Kemana akhirnya gue dengerin gitu. Tapi karena advice dia adalah dengerin the whole project. Jadi gue kayak okay, ntar dulu. Terus gue mencari dulu kan waktu di mana gue kayak okay, gue nyetir. Terus gue punya about an hour to spend on the road. Baru gue kayak mau dengerin gitu kan. Terus gue lupa. Nah gue belum balas tuh. Tapi kan kalau gue mau balas kayak iya ntar dulu ya kan udah basi. Jadi gue tunggu kayak akhirnya yaudah deh beneran baru gue dengerin gitu. Itu tuh kayak ya 5 hari lah. Sorry ya Mat. Ngerti kan kayak jadi gue
0: Iya sih.
1: Karena gue gak pengen balas setengah-setengah juga gitu. Gak kayak iya bagus-bagus tapi gue belum dengerin. Gue mending enggak.
0: Iya, benar.
1: Mending kayak
0: mendingan enggak.
1: I'd rather say nothing. Which is probably a bit wrong too. I don't know. Okay, kalau misalnya lo nih.
0: It depends.
1: Thank you for giving me the benefit of the doubt. Kalau misalkan lo mendengarkan sesuatu yang dikirim sama teman lo, terus lo nggak suka. Do you still try to appreciate what they like about it, or do you just go like, actually it doesn't resonate with me because of this, this, and this?
0: No. Gue nggak bisa ngomong kayak gitu sih, karena mereka kan pasti berharap kalau mereka suka juga, gue suka juga sama apa yang mereka kirim gitu kan. Jadi kayak gue akan cari part dari lagu itu yang biarpun gue gak suka tapi gue bisa appreciate gitu. Kayak dulu pertama kali gue dikasih sama teman gue Radiohead. Gue belum suka sama Radiohead. Cuman gue kayak
1: mau tahu ah.
0: Gue udah dengerin nih satu kaset. Dulu masih zaman kaset. Gue udah dengerin satu kaset. Menurut gue bagus, tapi gue belum suka sekarang. Mungkin nanti gue akan suka.
1: Karena datangnya dari kawan-kawan yang lo sayang dan percaya gitu ya.
0: Bener
1: juga sih.
0: Bener.
1: Oh, that's interesting.
0: Tergantung siapa yang ngirim ya jadi sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar. Iya sih.
1: Karena kalau gue kadang I find it easier now to say, oh maybe it's not really my cup of tea. Do you know what I mean? Tapi benar sih, menurut gue selalu ada kebaikan di ingin belajar, ingin mengerti, ya kan? Ya betul?
0: Ya.
1: Betul tidak?
0: Benar.
1: Okay.
0: Keinginan itu, it counts.
1: It counts.
0: Yeah.
1: I think curiosity counts.
0: Curiosity counts. Yeah.
1: Well, we hope that you'll be curious about what we want to play next.
0: Yep.
1: Siapa nih?
0: Ada Lady Havana dari Wyclef Jean, Yusef Days, Theo Croker, Yves Sanchez, and Axel Tosca.

0: Swing Theory。
1: We play you the song you

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu

0: Update. Pengabdi Setan 3 syuting di Prancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Prancis? Bonjour.
1: Rock and hype.
0: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and the Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gapoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: 87.6 The Rockin' Life, masih di Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: dan gue Sharkan Ray.
0: Kita baru aja ngedengerin lagunya Shailia and Kay Chanada, judulnya So Good.
1: That song definitely sets the tone for this upcoming hour, as we're gonna let the music carry us and stretch for a while. Mm-hmm. Jadi buat lo yang lagi wind down dan nyantai dimanapun lo berada, ini momen yang pas untuk lo.
0: Siapa tahu lo lagi di jalan atau lagi di rumah beberes, yang adalah passion gue. Soalnya hari lo panjang, this one is for you. So let's sit with this stretch, and to kickstart this upcoming hour of pure grooves, this is I Get Music by Patchworks and Party Fine.

You are now tuned in to Swing Theory.

He left me long.

0: the Swing Theory. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.

most online guilty pleasure you love. We give what you want.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga.

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
2: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama satu minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
5: We play you the song.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
1: Rockin' Health.
2: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with a rockin' life, where everyone can be a rockstar. Welcome to Game HR Rockstars. Apa kabarnya nih? Kembali lagi, ketemu lagi bareng gue Alvin Lapian yang bakal nemenin lo sampai jam 9 nanti. Gila ya, udah sekitar 3 bulan gue gak siaran dan akhirnya gue kembali lagi di ruang siaran TRL menyapa rockstar semua. Semoga aktivitas lo hari ini aman-aman aja ya, gak ada yang hektik-hektik, dar-dar-dar, hilangkan. Tapi tetap stay tune sama gue sampai jam 9 nanti, oke? Okay? Stay tune on The Rockin' Life.